Iji dan juga, aduh aku lupa satu lagi, Gwen Stefani itu nomor 2 yang harus kamu pilih satu di antara mereka bertiga. Jadi yang mau ikutan bisa langsung aja buka Instagram kamu, terus ketik RRI_Pro2Banten, kamu tap story Instagram Pro2 sampai yang paling terakhir pokoknya ya sama Pro2. Agak banyak sebenarnya story dari kemarin-kemarin ya, pokoknya tap sampai yang paling terakhir. Kamu bakal nemu flyers pada pilih lagu kamu dan bisa ikutan vote di sana. Nanti di 7:30 bakal aku kasih tahu siapa yang vote-nya paling banyak, bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda untuk kamu teman-teman Pro2.

Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional. Dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam. Bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Salah satu kemenangan periode Benten, teman terbaik kamu. Teman periode 2, sekarang aku mau ngasih tau kamu untuk hasil polling dari sepeda pilih lagu kamu di Instagramnya Pro 2. Karena tadi aku bikin pilihan, kamu harus pilih satu di antara Olivia Rodrigo, Jessie G, dan juga Gwen Stefani. Teman Pro 2, ternyata ini banyak banget yang milih Jessie G, teman Pro 2. Jadi di pagi hari ini aku bakal puterin 3 lagunya Jessie G untuk kamu di pagi hari ini ya, tanpa jeda teman-teman berdua.

Tiga lagunya Jessie G di pagi hari ini sama Bro 2 untuk mengawali kamu beraktivitas atau mungkin udah ada yang memulai aktivitas. Ya pokoknya apapun aktivitas kamu sama Bro 2, aku masih bakal terus nemenin kamu di sepeda karena banyak banget lagu-lagu dari musisi Indonesia dan juga mancanegara yang bakal aku play untuk kamu ya, nemenin kamu di pagi hari ini. Semoga bikin kamu good mood nomor 2.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Nomor 2, pertandingan Piala Dunia Amerika Serikat versus Belgia rame banget nomor 2. Karena babak pertama aja ini skornya udah sangat greget ya nomor 2. Amerika ngegolin 1, Belgia 2. Ini yang gokil sih Belgia ya, di awal-awal main di menit ke-9 udah ngegolin nomor 2 langsung kayak bentar dulu, ini baru awal main. Dan akhirnya pertandingan pertama udah selesai 2-1 ya, Belgia 2, Amerika Serikat 1 ya. Kita tunggu di babak kedua apakah skor bakal berubah, teman-teman.

0: Boy. Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

1,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun pro 2, kayaknya film Indonesia ini lagi banyak prestasi banget ya di ajang internasional tahun pro 2, karena ada satu film Indonesia yang dapat penghargaan. Film apa tuh, Sar? Sebentar lagi bakal aku kasih tahu ke kamu, tahun pro 2. Jadi stay tune di Pro FM Banten.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jadi ini setelah tayang di beberapa acara festival film Teman Pro 2 dari tahun 2025 sampai sekarang di tahun 2026, ini film action thriller Indonesia yang judulnya Bandit ya, Teman Pro 2. Ini sukses meraih Grand Jury Prize Best Narrative Feature ya, ini jadi kayak penghargaan tertinggi di Dance with Film Festival 2026 yang digelar di LA, Teman Pro 2. Jadi film garapannya Bryan Elton ini berhasil mengalahkan gak cuma satu atau dua film dari berbagai kategori dari berbagai negara, tapi ini ratusan film Teman Pro 2 yang wah ini gokil banget ya. Akhirnya film Indonesia ada lagi yang punya prestasi di ajang internasional juga ya, Teman Pro 2. Kalau film action thriller, thriller pastinya seru ya, Teman Pro 2, dengan segala plot twistnya. Ini kadang kalau film-film action thriller tuh ada plot twist di akhir-akhirnya yang kadang kita selama nonton dari awal sampai pertengahan tuh dibikin tebak-tebakan siapa nih antagonisnya, tapi kayaknya dia deh, ternyata yang kita tebak antagonis ternyata dia adalah protagonis gitu ya, jadi kayak tebakan kita salah. Nah serunya kalau nonton film action thriller tuh gitu ya, ada plot twist yang tidak terduga, dan ini juga salah satu kebanggaan sendiri ya, karena film Indonesia akhirnya dinotis di luar negeri juga, jadi banyak yang tahu. Dan apakah film ini nanti bakal tayang di bioskop Indonesia, ya kita belum tahu nih Teman Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: like a simple
1: Hit Shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Wah, tahun Pro 2 babak kedua pertandingan Amerika Serikat ngelawan Belgia udah dimulai juga ya tahun Pro 2. Dan aku ngecek di portal berita rri.co.id untuk live score-nya. Ternyata tahu-tahu kalau tadi kan di babak pertama 2-1 ya, Belgia 2, Amerika Serikat 1. Terus sekarang tiba-tiba udah 3-1 aja tahun Pro 2. Belgia nambah gol ya, jadi 3 nih skornya sekarang memimpin pertandingan. Apakah Amerika Serikat bisa nyusul ya tahun Pro 2, atau ini akan bertahan sampai akhir pertandingan? Ya, kita belum tahu ya sama Pro 2, karena banyak banget keseruan di Piala Dunia yang kadang gak kita duga-duga. Siapa tahu nanti bisa Amerika Serikat bisa nyusul jadi imbang 3-3, mungkin kita juga gak tahu gitu ya sama Pro 2, karena semakin lama semakin seru pertandingan di Piala Dunia ini, apalagi menuju perempat final ya sama Pro 2. Jadi kita masih besok juga masih ada pertandingan satu sih. Jadi nanti setelah Amerika Serikat melawan Belgia ya kan di pagi hari ini, nanti malam juga ada Argentina versus Mesir ya kalau nggak salah tahun Pro 2 di jam 11 malam. Terus besoknya di tanggal 8 ada Swiss versus Kolombia, yang kita masih belum tahu nih siapa yang bakal lolos ya dan masuk ke perempat final. Jadi untuk sementara sih perempat final udah ada ya beberapa jadwal tahun Pro 2. Jadi nanti di tanggal 10 Juli ini bakal ada Prancis versus Maroko. Terus juga di tanggal 12-nya ada Norwegia versus Inggris juga, yang gak disangka-sangka akhirnya Norwegia bikin sejarah baru juga di Piala Dunia ya tahun Pro 2, masuk ke perempat final juga gitu kan. Kemarin banyak video-video, biasanya kan kalau Norwegia menang itu ada Viking Row sendiri gitu ya. Nah kemarin itu dipimpin sama Alan sendiri untuk Viking Row-nya, itu seru banget sih. Nah ini nanti Norwegia versus Inggris, gak tahu deh mau jagoin siapa ya teman-teman berdua. Kayak makin ke babak berikutnya tuh makin sulit pilihan yang harus dipilih. Kayak Portugal sama Spanyol mau milih siapa bingung juga gitu ya tahun Pro 2. Nah untuk Spanyol sendiri masih belum tahu nih nanti bakal ngelawan siapa, karena Amerika Serikat versus Belgia masih berlangsung juga tahun Pro 2.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliuran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia, Adrian Khalif 2001 Kali.

0: kala itu ada Kevin De Bruyne, ada Romelu Lukaku, masih ada di skuad saat ini ya.
1: Yeah.
0: Yang artinya ini andai Belgia bisa membuat kejutan dengan mengalahkan Spanyol begitu di perempat final dan mereka bisa melaju ke semifinal, yang artinya ini Rudi Garcia akan setidaknya memiliki peluang lah untuk bisa memperbaiki prestasi Belgia di Piala Dunia di tahun 2018 tersebut.
1: Ya, wajah-wajah kesedihan dari timnas Amerika, ada Tillman, kemudian juga beberapa pemain seperti Ream ini begitu terlihat, tapi mereka tetap menunjukkan diri di lapangan ya, tidak pergi, tidak kemana-mana begitu ya, karena biasanya tim yang kalah ini selalu cepat-cepat pergi dari lapangan, itu yang sering kali terjadi, tapi ini terlihat bagaimana mereka tetap proud as American begitu ya.
0: Betul.
1: Tetap berada di lapangan, tetap ya satu dua menyapa meskipun dengan kesedihan yang cukup dalam.
0: Ya, khusus untuk mungkin beberapa pemain dari Amerika Serikat ya, seperti Tillman, seperti Valerin Balogun, Sergio Des dan Weston McKennie, mereka mungkin bisa kecewa hari ini, tapi mereka akan tetap menjadi andalan Amerika Serikat untuk Piala Dunia berikutnya ya, jadi 2030. Dan tentunya ini akan tongkat estafet ya, karena tim Ream, sang kapten tim, ini akan menjadi Piala Dunia terakhirnya, karena saat ini saja usianya sudah 38 tahun ya.
1: Yeah.
0: Artinya memang nanti Tillman, Balogun, McKennie akan benar-benar menjadi harapan publik Amerika Serikat, terlepas siapapun pelatihnya, apakah Pochettino ataukah mungkin Federasi Amerika Serikat akan mengganti Pochettino, yang pasti mungkin Tillman dan juga Balogun ini akan tetap menjadi andalan Amerika Serikat nanti di kualifikasi Piala Dunia, dan juga tentunya targetnya untuk kembali lolos ke putaran final, karena di 2030 mereka bukan berstatus sebagai tuan rumah, yang artinya mereka akan menjalani terlebih dahulu fase kualifikasi ya. Di situ tentunya Tillman dan Balogun masih menjadi andalan lah untuk Amerika Serikat, dan tampil dengan lebih kematang, dengan jam terbang yang lebih tinggi, dan khususnya Balogun ya, ini mungkin juga akan bisa menjadi salah satu striker top di dunia, dan apalagi saat ini juga karirnya juga cukup bagus,
1: di AS Roma ya.
0: Ya betul.
1: Dan kita harapkan memang bagaimanapun masih akan ada laga-laga, dan ini memastikan posisi masuk ke dalam ini ya, empat besar ya.
0: Betul, perempat final ya.
1: Ya,
0: di mana saat ini artinya ada laga yang sudah dipastikan, ada Prancis melawan Maroko, ada Spanyol menghadapi Belgia, ada juga Norwegia menghadapi Inggris, dan mungkin dua slot di perempat final ini masih akan diperebutkan oleh Argentina yang akan bertemu Mesir, lalu juga ada Swiss menghadapi Kolombia ya. Dan mungkin secara garis besar jika melihat tim-tim yang lolos ke perempat final, bahwa negara-negara dari benua Eropa ini masih sangat dominan sekali ya. Dan bahkan praktis saat ini baru ada Maroko, negara Afrika yang sudah lolos ke perempat final, dan mungkin nanti juga tempatnya akan diikuti oleh negara Amerika Selatan yaitu Argentina dan juga Mesir yang juga dari Afrika, dan memang ini menandakan bahwa Eropa masih menjadi kiblat sepak bola. Dan setelah di 2022 ada Argentina yang jadi juara, dan tentu di edisi kali ini negara-negara Eropa akan berusaha untuk bisa merebut kembali titel tersebut. Apalagi Perancis pun yang 4 tahun lalu menjadi finalis sangat berambisi sekali untuk bisa menjadi juara.
1: Bisa ini masuk ke dalam ya.
0: Betul, dan juga Spanyol juga tampil dengan skuad yang tidak jauh berbeda dari Spanyol yang bisa menjadi juara Piala Eropa ya di tahun 2024. Di 2026 ini Lamine Yamal bisa semakin lebih matang, juga ada Oyarzabal di depan yang di Piala Dunia tahun ini tampil baik. Jadi memang negara-negara Eropa ini tampaknya akan kembali masih menjadi favorit, meskipun Maroko sama-sama kita tahu ya sejauh ini menjadi kuda hitam, dan kemarin pun di babak 16 besar bisa mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor meyakinkan 3-0. Cuman masalahnya Maroko akan bertemu dengan Prancis di perempat final, ini juga menjadi ulangan ya, semifinal di 4 tahun yang lalu ya.
1: Betul.
0: Ya, kala itu Prancis bisa mengalahkan Maroko dengan skor 2-0.
1: Iya. Because was in the performance of the way that normally we play. Oke. Iya, ini pernyataan langsung dari Pochettino yang diwawancara oleh FIFA, dan mereka merasa bahwa sudah sangat maksimal mempersembahkan pertandingan ini.
0: Dan tadi bahkan sempat Pochettino sempat bilang juga ya bahwa kita seperti tidak bermain seperti biasanya ya.
1: Iya.
0: Keluar dari mulut sang pelatih.
1: Sang pelatih ya. Tadi, berarti dia sendiri menyadari bahwa ada beban mental yang masih belum selesai begitu.
0: Iya, dan itu mengkonfirmasi tadi ya, obrolan kita di awal bahwa memang ada tekanan luar biasa yang dirasakan oleh Amerika.

0: Amerika Serikat ya. Dan mungkin di laga-laga sebelumnya dukungan publik Amerika Serikat berhasil disalurkan dengan energi positif di lapangan ya. Tapi di edisi di laga kali ini mungkin karena beberapa tekanan yang sangat berat di ruang ganti yang membuat para pemain Amerika Serikat tidak bisa tampil lepas ya.
1: Ya. Dan ada beberapa pendengar juga yang sudah bergabung, saya akan sapa sambil kita menyimak perbincangan antara Rudy Garcia dengan Viva. Pak Tanjung di Pekanbaru, Pak Tanjung. Oke, ada Pak Leman dan juga Pak Hendy di Banjarbaru. Pak Leman, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Esti.
1: Iya, Pak Leman, gimana nih? Ya, jagoannya menang tadi, apa gimana?
2: Ini posisinya Belgia 1-0 Mbak Esti ya.
1: 4-1 Pak.
2: Oh, 4-1 ya.
1: Saya iya.
2: Udah menebak tadi pasti yang menang ini Belgia gitu.
1: Iya.
2: Jadi alhamdulillah untuk.
1: Alhamdulillah ya, Pak Leman ya.
2: Lanjutnya. Itu saja Mbak Esti dan Bung Hendy.
1: Oke. Terima kasih. Makasih. Selamat pagi Pak Hendy di Banjarbaru, Pak Hendy. Wah. Ya, ini. Ini kayaknya tidak beranjak dari RRI ini ya. Gimana Pak Hendy?
3: Ya, kita melihat bahwa Amerika sih belum ketemu lawan yang seimbang ya waktu di fase grup. Jadi sekarang lah ini ujian yang benar-benar gitu. Ketemu dengan tim besar dan terbukti kan kualitasnya masih di bawah tim-tim Eropa. Untuk Belgia sendiri sebenarnya 2018 kemarin yang sampai ke semifinal itu kebuktian materi mereka sangat lengkap ya dari cadangan sampai utamanya dan saya kira wajar ya kalau tahun ini bahkan bisa lebih ke semifinal kalau bisa mengalahkan Spanyol nanti kan. Oke, terima kasih buat RRI. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini seperti yang disampaikan Bung Henry ya catatannya ya. Memang saya jadi ketawa sendiri nih. Memang sudah terprediksi dari awal nih ya bahwa Belgia ini seperti apa? Kalau pepatah bilang pelan tapi pasti gitu ya. Alon-alon asal kelakon.
0: Jawa. Dan mungkin ini Belgia ini mengingatkan kepada performa timnas Italia saat menjadi juara Piala Dunia tahun 2006 ya. Kalau kita flashback di sana, timnas Italia tampil di fase grup itu tidak meyakinkan ya. Dan mereka baru tampil benar-benar menonjol itu saat di fase knockout. Dan itu seperti melihat Belgia saat ini ya, di mana mereka di awal fase grup mereka sempat bermain imbang dua kali bahkan melawan Qatar ya, negara Asia. Dan meskipun di laga terakhir bisa menang lawan Selandia Baru dan skuad Belgia baru benar-benar tampil seperti Belgia sesungguhnya itu adalah di laga saat menghadapi Amerika Serikat ini. Dan kalau Rudy Garcia bisa menjaga determinasi, bisa menjaga tekad mental para pemain Belgia seperti yang diperlihatkan saat tampil di depan puluhan ribu pendukung fans Amerika Serikat tapi mereka bisa tampil lepas saat menghadapi Spanyol. Tentu Spanyol dengan Lamine Yamal, dengan Rodri, dengan Pedri juga harus sangat berhati-hatilah untuk melihat kekuatan dari Belgia saat ini.
1: Ya, dan ini juga berarti membuktikan bahwa negara tuan rumah baik Amerika, Kanada maupun juga Meksiko ya nampaknya tidak berhasil membuktikan diri di babak 16 besar ini. Mereka harus menyerah begitu ya meskipun tidak pulang kemana-mana kalau kata tadi dua teman kita. Tapi ini membuktikan bahwa meskipun mereka mendapatkan apa nih karpet merah untuk berada menjadi tim di Piala Dunia, namun juga performa ini menjadi sangatlah yang penting.
0: Iya betul, Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat semua harus terhenti di babak 16 besar ya. Tapi kalau melihat penampilan tiga negara tuan rumah ini di babak 16 besar, mungkin yang paling disayangkan tidak lolos itu Meksiko ya. Karena Meksiko tampil sangat baik saat menghadapi Inggris dan di skor akhir pun terlihat ya bagaimana Meksiko hanya kalah dengan skor 2-3 dan Meksiko pun tampil sangat baik juga dari fase grup. Hanya saja memang mereka harus langsung bertemu dengan Inggris di babak 16 besar dan ternyata dukungan fans mereka di Mexico City yang kemarin juga begitu bergemuruh ya gagal membuat Meksiko bisa menyudahi perjuangan dari Inggris. Tapi sejauh ini memang kalau kita melihat dari Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat memang Meksiko tampil paling baik lah dibandingkan dua negara tuan rumah lain.
1: Betul. Dan juga berarti harapan kita adalah masih pada tim-tim Eropa dan masih ada tim Afrika ya, karena memang ternyata benua Asia ataupun juga benua Amerika tidak bisa meloloskan timnya untuk bisa masuk ke babak selanjutnya. Terakhir mungkin yang boleh juga Anda rangkum dari pertandingan hari ini adalah suasana terkini di Seattle Stadium ya, meskipun dengan geburuh, dengan ramai, ini juga menjadi beban tersendiri ternyata untuk para pemain. Bung Henry.
0: Iya, tentu kesimpulannya di laga ini kita tidak melihat Amerika Serikat yang tampil seperti biasanya begitulah ya. Mm-hmm. Sisi lain kita melihat betapa lepasnya penampilan dari yeah. Belgia.
1: Terutama sang kiper ya, terlihat sekali begitu yeah. ya, kayaknya beban yang dipegang selama menjaga Mistar.
0: Iya, dan bahkan tadi satu kesalahan dilakukan oleh penjaga gawang Amerika Serikat ya. Dan mungkin harapannya tadi Mbak Resti bilang bahwa tampaknya memang negara Eropa masih dominan di perempat final. Tapi harapannya tentu ada juara baru ya di Piala Dunia tahun ini, karena beberapa negara kuat pun belum bisa menjadi juara, seperti salah satunya Belgia nih, yang baru kita saksikan prestasi terbaiknya adalah posisi ketiga dan mungkin bisa membuat kejutan dengan melangkah jauh. Lalu juga ada Norwegia yang belum pernah juara Piala Dunia, tapi rekam jejaknya selama Piala Dunia tahun ini sangat luar biasa, dengan Erling Haalandnya, dengan Martin Odegaard yang membuktikan bahwa Norwegia juga ternyata bisa melangkah jauh. Dan kemudian juga ada Maroko yang bisa membuat kejutan setelah tampil fantastis di babak 16 besar dengan mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor 3-0.
1: Baik, Bung Henry, terima kasih banyak untuk rangkuman yang sudah disampaikan, dan juga kita masih sangat tidak sabar nih ya dengan euforia Piala Dunia dan juga kejutan-kejutan apalagi dari sebuah bola bulat yang akan ada di pertandingan sesudah ini. Terima kasih banyak waktunya. Okay. Salam olahraga dan sampai berjumpa lagi.
0: Oke.
1: Okay. Demikian tadi sama-sama kita ikuti pertandingan antara Belgia melawan Amerika Serikat dan dimenangkan oleh Belgia dengan skor 4-1. Dan juga rekan-rekan saya Tomo maupun juga Indra dan juga Bung Henry yang setia bersama Anda selama jalannya pertandingan.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Amerika Serikat versus Belgia.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1 Banten mendengar, senang sekali Anda telah kembali lagi bersama kami, di mana Anda telah menyimak ya pendengar ya pertandingan Piala Dunia di mana USA versus Belgium ya. Dan sekarang kami akan menghadirkan kembali ya pendengar ya program Banten Menyapa di mana edisi Selasa 7 Juli 2026 dengan topik ketersediaan pustakawan di Lebak dan upaya meningkatkan minat baca masyarakat Lebak. Dan kali ini pendengar, sudah bergabung bersama kami ada Bapak Ibnu Wahidin selaku Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak. Selamat pagi, Pak Ibnu. Baik, Pak Ibnu. Selamat pagi, bisa terdengar ya Pak dengan jelas suara saya?
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Bapak Ibnu. Pak, terkait dengan hal di mana keberadaan perpustakaan ini kan memang sebetulnya perlu didukung gitu ya Pak oleh sumber daya manusia yang kompeten. Salah satunya pustakawan gitu ya Pak Ibnu ya?
2: Iya, harus.
1: Baik. Tapi kalau untuk kondisi saat ini Pak, kondisi ketersediaan pustakawan di Kabupaten Lebak saat ini, apakah memang jumlahnya ini sudah memadai untuk melayani masyarakat atau belum gitu Pak Ibnu?
2: Baik, kalau bicara ideal memang pustakaan daerah PJAD, kita bicara soal SDM-nya, itu pustakawannya yang masih kurang Pak. Kita baru memiliki 3 pustakawan. Dan sebenarnya kalau bicara ideal itu kurang lebih kami itu harus, karena perpustakaan seluruh adina itu tipenya B, itu minimal harus ada 8. Jadi 8 pustakawan. Sementara di kami baru ada 3 pustakawan. Jadi masih ada 5 yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Kalau kita bicara tipe ya, Mbak. Sementara kalau kita bicara layanan itu misalnya rasio antara pustakawan dengan anggota pustakaan atau pemustakaan yang ada di Saida Dinda. Itu bandingannya satu pustakawan itu bertentu 400 anggota. Sementara di kami, di pustakaan Saida Dinda Lebak ini ada 6.767 anggota. Nah, kalau dibandingkan dengan angka tadi, satu dengan angka satu, itu kami harus menyediakan tenaga pustakawan itu sekitar 16 pustakawan. Itu kalau ada dua sisi yang berbeda. Kalau bicara tipe, kami harus ada 8 minimal, tapi kalau dalam segi layanan, kami harus memiliki ada 16 kurang sebenarnya, Mbak.
1: Oke, baik. Berarti memang untuk saat ini ketersediaan SDM-nya masih kurang gitu ya, Pak ya, di Kabupaten Lebak saat ini ya, Pak ya? Baik, tapi kalau untuk program-program yang dilakukan di Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Kabupaten Lebak nih, padahal meningkatkan budaya membaca, terutama di kalangan generasi muda gitu, Pak Ibnu. Seperti apa sih, Pak?
2: Baik, terima kasih. Kalau segi layanan, kami berusaha untuk mengoptimalkan layanan. Contoh yang pertama, buka jam kerja itu kami kan hari Senin sampai dengan hari Jumat. Itu formalnya seperti itu. Tapi karena kami ingin melayani masyarakat untuk bisa membaca di perpustakaan, kami buka layanan khusus di hari Sabtu. Kan kalau para ASN kan kerjanya hanya sampai dengan Jumat. Tapi karena kami memberikan layanan terhadap masyarakat, terutama juga apa masyarakat.

0: Buka juga layanan di hari Sabtu. Jadi teman-teman kami di Dinas Kesehatan itu hari Sabtu bergilir untuk memberikan layanan kepada teman-teman perusahaan yang telah hadir pada hari itu. Nah, pernah juga ada bukan konvensi, itu hanya usulan saja dari mereka bahwa bisakah katanya perusahaan Sriwadina itu buka di hari Sabtu, karena kami mungkin pasti libur kalau saat Senin sampai Jumat, kami kan ada sekolah, ada kerja. Nah, karena saat itu pilihnya itu betul. Nah, kalau misalnya proses itu sakit tinggi, nah kami sering kemana lagi. Sementara kan karena dilihat dari segi artistik, maaf-maaf, di perusahaan kejauhan ini itu jadinya yang artistik banget. Dan ini sering dijadikan aplikasi untuk podcast atau penyakuan anak-anak ini. Lalu sekali artistik sekali. Dan mereka ada juga masuk ke ruang-ruang perusahaan di film nama, mungkin di layanan kuliah. Kami berdasarkan kelas tersebut membuka layanan dari mulai jam 9 sampai dengan jam 3 sore karena harus sampai. Itu di layanan. Yang lain selain yang layanan tadi, kami juga menyediakan berbagai macam kegiatan. Di antaranya kita ada mengadakan dana lomba bersyukur, kita mengundang bersyukur tahun kemarin. Tahun 2025 kami pernah mengadakan lomba bersyukur untuk anak haus. Yang dari ini kita mengadakan banyak bersyukur atau mungkin untuk anak-anak SD. Jadi kami tahun depan kami masuk ke masa kita. Di lagi ada bintang, ya, ada bintang-bintang dan awal bulan Oktober tanggal 17 Oktober mudah-mudahan sudah ada halangan. Kami akan mengadakan festival literasi. Jadi di situ anggap itu hadirnya para penggiat literasi di situ untuk apa namanya menciptakan segala ide-nya, menciptakan segala inovasinya, kaitan dengan bagaimana meningkatkan minat baca di kabupaten.
1: Oke, baik. Pak, tapi kan untuk terkait hal tersebut yang sudah Bapak katakan sebelumnya ya, berarti memang ini jumlah pustakawan yang sudah Bapak sebutkan ini belum ideal gitu Pak, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat ataupun juga para generasi-generasi muda yang ingin berkunjung gitu Pak ke Dinas Perpustakaan ataupun juga ke Arsipan Kabupaten Lebak, seperti itu Pak Ibnu.
0: Iya, kalau kita menunggu ideal, kita kapan ya? Terutama kaitan dengan penyediaan pustakawan. Sepertinya tenaga pustakawan yang berkurang itu tidak hanya di Kabupaten Lebak, hampir di semua daerah itu kekurangan tenaga pustakawan atau tenaga pustakawan. Nah, kami tidak mau berhenti hanya persoalan kurangnya tenaga pustakawan. Kita kami itu kami mengoptimalisasi kemudian untuk menghamba dengan apa namanya istilahnya tiga pustakawa, tapi kami ada teman-teman yang lainnya yang nanti itu bisa diuruskan dengan untuk pustakawan tadi bagaimana mengelola bagaimana melayani masyarakat di pustakawan. Kami akan terus mengoptimalisasi itu. Kami lagi jadi kalau bicara soal apa namanya cukupan, ya memang tidak cukup gitu. Tapi apakah berhenti karena tidak cukup? Ya adalah layanan kepada masyarakat di petus akan berhenti karena tidak ada SDM-nya, tidak cukup itu. Kami mengoptimalisasi SDM yang ada. Mengoptimalisasi sarana juga yang ada. Kami, insya Allah kami itu di Dinas Perpustakaan Sriwadina, kami melayani semua dari mulai yang disabilitas, kami sudah menyediakan ada jalan khusus, Pak, jalan untuk yang disabilitas, kami juga siapkan lift bagi teman-teman yang disabilitas, yang orang tua misalnya, sementara yang masih jaga masih kuat, kami siapkan tangga, karena untuk masuk ke area perpustakaan itu adanya di lantai dua. Jadi kalau misalnya ada yang disabel, disabilitas, kita siapkan lift, sudah ada, juga ada siapkan jalan khusus untuk di disabilitas. Jadi sudah aman, misalnya sudah aman di sana. Ruangannya pun berasa, kita ruangi, karena kami selalu dikasih ke teman-teman di kota Kuala itu bahwa kondisi ruangan karet ruangi layaknya di kota. Lalu juga layanan teman-teman ketika ada tamu, yang namanya senyum, sapa, salam itu harus di tengah. Kebetulan akan dipanggil-panggilkan dalam dan teman-teman pemerintah yang ada di perusahaan sejarah. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, okay, baik. Tapi kalau untuk menangani, Pak, tantangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan tenaga pustakawan di Kabupaten Lebak, ini apa saja, Pak, langkah-langkahnya, Pak?
0: Langkah-langkahnya kan sudah berdiskusi dengan Pak Kepala dan ini memang tenaga kesehatan harus tanggal 16 yang agak langka, bukan agak ya, sepertinya langka. Contoh dinas perpustakaan sendiri yang murni dari asumsi itu hanya 1, 2, atau 3 yang lainnya kan ada pengalaman 9 tahun dan ada semacam di kop berpustakaan kawanan juga. Itu dia. Saya juga lama di dinas pendidikan. Dan dinas pendidikan itu nyaris tidak ada tenaga perpustakaan di sekolah-sekolah yang punya sekolah yang terdata itu hanya ada satu cukup pun di SMP yang murni juga satu perpustakaan. Tetapi kami terus melakukan upaya misalnya dengan Gintek Gintek, nah tahun ini kita akan menggunakan Gintek apa tentang perpustakaan pada teman-teman baik itu di sekolah dasar, di sekolah menengah pertama, teman-teman prades, sama di desa pun kita dorong juga harus ada perpustakaan desa, juga ada di PDM-PDM, kita kemudian itu, dan mereka bisa optimal menggunakan dana pada masyarakat. Bagaimana sih mengelola perpustakaan di sekolah, di desa, maupun di PDM-PDM. PDM di kami juga, alhamdulillah, kami sudah keliling 2 bulan lalu dengan Pak Kepala Dinas, PDM-PDM memberikan support, memberikan motivasi dan mereka, dan mereka tetap aktif melayani teman-teman yang memang tidak bisa hadir ke perusahaan kerjaannya yang lokasinya ada di Jakarta. Kaitan dengan itu, kami pun selalu juga melakukan layanan keliling, Pak. Kita ada kucing namanya perusahaan keliling, kita ada 3 motor perusahaan keliling, dengan 2 mobil, kemudian kita keliling. Kami keliling ke desa-desa, keliling ke sekolah, kami ke pasar-pasar gitu ya. Dan kami selalu berkoordinasi dengan instansi terkait, misalnya dengan dinas pendidikan, manakala di ada kegiatan event apa, kami masuk. Dinas kesehatan, misalnya seperti yang dulu, kami masuk. Dan mereka sudah nanti bisa melakukan kontrol kesehatan untuk anak-anaknya, itu bisa melihat buku-buku yang kami datangkan dari kesehatan Ayu Adinda ke daerah-daerah itu ke kecamatan, ke desa untuk pelayanan yang selalu kami lakukan. Selain kami pun berupaya bahwa tiap tahun ini koalisi itu harus bertambah. Walaupun dengan bertambahnya ya tiga-tiga lah kebantuan kegiatan pelayanan di daerah. Tapi berapapun yang kita kami kerja di daerah, kami berupaya untuk melakukan kesulitan. Ini tahun ini untuk pilihan buku Rp1.000.000 untuk kayak pandemi digitalisasi juga kamu tidak ada bahas digitalisasi memang belum begitu apa ya belum begitu masuk untuk digitalisasi teman-teman pemutaka masih senang dengan pola-pola manual jadi pinjam buku baca buku gitu dan memang punya rasanya berbeda antara membaca buku langsung dengan fisik buku dengan membaca via digital teman-teman itu tidak anti digital, tetapi sepertinya lebih enak aja ada ciri khas lain ya, yang misalnya ke buku bisa mencium aroma buku, bisa membuka lembaran-lembaran buku ini, kita membuka lembaran buku itu kan ada berbeda dibandingkan dengan membaca via digital. Dan itu kami layani semua.
1: Oke, baik. Berarti memang dilayani gitu ya Pak ya, tetap dilayani ya Pak. Oke, tapi kalau untuk strategi dari dinas perpustakaan tersendiri gitu Pak, untuk mengatasi lagi-lagi nih Pak terkait dengan persoalan keterbatasan jumlah pustakawan, selain dari hal-hal yang sudah Bapak sudah sebutkan sebelumnya, ini apa lagi Pak strateginya Pak dari dinas perpustakaan sendiri?
0: Untuk apa namanya menambah SDM pustakawannya di Timur Tengah mm-hmm. Ya, kami paling melakukan gintek-gintek mas, gintek-gintek bagaimana mengelola pustakaan sejuk untuk tenaga-tenaga pustakaan. Tahun ini saja kita sudah ada sekitar 150 yang sudah kami lakukan gintek bagaimana mengelola pustakaan yang baru. Kita undang dari sekolah itu sekitar 50. Terus dari unsur desa itu kita undang 50 orang Jadi SD 50, SMP 50, perpustakaan dosa juga itu 50. Mereka sudah memberikan berikan pemahaman bagaimana mengelola pustaka. Memang mereka sih bukan bukan murni atau berisiknya pustaka, tetapi sebetulnya mereka sudah menjadi penjaga buku. Jadi jangan duduk bengong, hanya melihat buku. Kita berikan juga pemahaman kepada mereka bagaimana mengelola sebuah pustaka. Kan idealnya mengelola pustaka seperti apa? Kalau bukan menjadi jadi kalau kami belajar akan melakukan ini. Dan pemerintah pusat pun ini aware pak dengan apa namanya fenomena yang ada sekarang itu bahwa kami diberikan dua akar dalam fisik dua ini kedepan yang ketiga dan dari dua akar fisik tersebut kami berupaya untuk melakukan fenomena yang disarankan oleh ya kami ada tadi sudah bintang-bintang.
1: Oke, okay, baik Pak Ibnu. Tapi kalau sejauh ini ya Pak ya, layanan yang tersedia di perpustakaan daerah Kabupaten Lebak seperti apa Pak? Apa dari pernyataan Pak Ibnu sendiri, apakah memang ini sudah dikatakan maksimal atau memang perlu adanya pembaharuan dan lain sebagainya atau ada evaluasi yang nantinya akan memperbaiki mulai dari segi sisi pelayanan dan lain sebagainya, seperti apa sih nih Pak Ibnu?
0: Sebenarnya tinggal konsistensi saja yang harus kita lakukan. Konsistensi di situ. Kalau soal layanan yang saya lihat, 2 bulan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lebak ini, teman-teman di Perpustakaan Kearsipan ini pemberian layanan kepada saya itu sudah sangat bagus. Itu konsistensi yang ada. Mereka konsisten, mereka menerima, mereka melayani dan juga mereka selesai dan berikut selesai kami meminta teman-teman pemustaka yang hadir itu untuk mengisi apa indeks kepuasan masyarakat dan ITM kami paling tinggi mbak di kota Medan dari segi layar kayaknya begitu untuk kepuasan masyarakat itu dan bagaimana pelayanan yang diberikan oleh teman-teman kami di perpustakaan kepada pemustaka yang butuh konsisten saja. Kalau hal-hal yang lain sepertinya mereka sudah cukup. Dan satu lagi yang kami butuh di belakang dan tadi kita butuh kami butuh itu butuh tambahan koleksi. Yang koleksi makanya kita cari pasang dan ada butuh yang sama kita. Pasang yang mencoba dan tidak berkata lagi ya bisa berikan untuk jadi sekarang sejajar mobil.
1: Oke, okay, baik. Tapi kalau dari masyarakat sendiri gitu Pak ya, yang sudah tadi Bapak sebutkan memang adanya evaluasi dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sisi masyarakat nih Pak, apakah memang sejauh ini masyarakat tuh merasa nyaman dan juga merasa tertarik gitu Pak untuk berkunjung ke perpustakaan?
0: Alhamdulillah, saya bisa memberi kunjungan. Kenapa teman-teman masyarakat tertarik? Karena jumlah kunjungan ke perpustakaan Soja dan Ida itu banyak sekali, Mbak. Mm-hmm. Satu hari bisa mencapai 400 sampai 500 per hari.
1: Okay.
0: Karena layanan di kami itu kan tidak ada layanan untuk soal buku. Kami juga ada ruang audio visual, itu ada di sana untuk film-film edukasi, kami sudah siapkan. Ada di promokan di orang bisa lihat video kami di video perpustakaan Soja dan Ida. Ada pemutaran film yang sudah kami jadikan setiap jam berapa kali per harinya, jam putarnya itu kami sudah pelayani. Untuk yang audiovisual, katakan bioskop mini itu kita simpan di lantai bawah. Kalau untuk layanan perpustakaan anak dan perpustakaan ayam, kita ada di lantai 2. Dan itu masing-masing lantai ada sudah siapkan dengan komandonya. Dengan pemandunya. Kalau misalnya ada anak-anak PAUD, anak-anak SD, kita siapkan juga pemandunya untuk mereka bisa masuk ke perpustakaan perhubungan ini. Contoh anak-anak PAUD. Kita sudah berharap mereka harus baca, tapi minimal mereka kenal dengan apa sih ada apa. Nah, di area anak itu, kita siapkan juga ada permainan edukatif untuk anak-anak PAUD. Karena kan dia punya anak-anak PAUD itu kan tidak suka kondisi membaca. Tapi memang mereka tahu bahwa di perpustakaan itu tempat buku, itu sudah siap. Dan itu dipandu oleh teman-teman kami di dinas kesehatan. Dengan sebelumnya kita bikin perjanjian dulu karena hampir ada jam jam dengan teman-teman yang memang mau ada kunjungan juga ya. Hanya menurut PKA dan berapa nanti kita akan atur agenda agenda lainnya sama kita. Itu semua kami layani dan tadi masyarakat itu antusias. Dan yang hadir ke menjadi pengusaha kali kami itu tidak melulu orang-orang di Jombang, dari Jombang, dari Hanyar, dari Tangerang, dari Tarkom juga pernah ada ke sini, belum lagi mahasiswa dari Jakarta. Karena kami perusahaan itu terhitung kan dengan juga dengan museum. Ya. Orang yang datang ke perusahaan itu biasanya saat dari perusahaan masuk ke museum. Apa namanya dirinya atau wisatanya atau kebalikannya ketika teman-teman masyarakat itu ada yang wisata ke museum museum Multatuli itu yang satu dari museum Multatuli mereka pasti akan naik juga ke wisata karena kami berdampingan dari tengah depan kalian pagarnya kami akan menjadikan sebuah area terpadu untuk lokasi wisata di kabupaten Lombok ada museum ada di belakang juga ada area untuk edukasi pasti kebak kita dalam satu kawasan. Kalah rencananya juga kita dari atau dari stasiun itu nanti kita akan buat sebuah mereka pemerintah daerah atau akan buat sebuah apa namanya jalur khusus yang nanti mudah dari pemerintah untuk berbuat wisata museum, museum madu, museum apa, memudahkan teman-teman wisata yang ingin berwisata di kota.
1: Oke, baik. Tapi kalau sekarang gitu Pak ya, di perpustakaan khusus di Kabupaten Lebak gitu Pak, apakah memang sudah menyediakan juga layanan digital ataupun juga koleksi-koleksi berbentuk elektronik gitu Pak?
0: Oh iya, untuk koleksi digital kita di kampus itu ada juga koleksi digital. Nah koleksi digital kita ada memiliki 2039 judul. Kita dengan jumlah eksemplarnya itu sekitar 71.473 eksemplar. Dan mereka ada juga yang apa namanya yang tertarik. Kami makanya berikan layanan itu. Ada masyarakat atau pengusaha yang suka dengan digital, kan? Ada yang pengen langsung manual, artinya yang langsung ingin bersentuh dengan fisik buku, kan? Kami juga pengusaha ya. Itu sudah ada yang digital juga. Nah, belum lagi ada layanan yang lain. Kami ada istilahnya itu ada si Buling Bata, Mbak, untuk apa namanya memberikan layanan. Sebelum baca itu sistem buku keliling berbasis data. Tanya gini, kami sebelum baca itu sudah bersama dengan lapas, ada lapas di lapas itu. Nah itu tiap kita MOU antara lapas dengan perusahaan, dan kita memberikan buku ke sana. Itu buku itu, misalnya butuhnya nih di lapas itu buku tentang apa? Kita siapkan buku itu, dan kita MOU-nya berapa bulan sekali kita ada pergantian buku setiap 3 bulan kah atau setiap 2 bulan kah nanti kita ganti terus bukunya gitu. Kita putar buku itu dan tidak hanya dengan lapas dan juga dengan perencana dengan SMK yang ada maaf yang ada jauh dari lingkungan konsep jadi SMK yang ada di harap di DLS kami melakukan hal serupa karena di giling data kalau di desa-desa kami memberikan alamnya berupa percetakan kartu yang dari toilet motor maupun motor kiri maupun mobil. Lalu kami pun memberikan kemudahan kepada PDM bagi mereka tanam belakang masyarakat kalau mereka dengan mereka itu kepada tanaman kami walaupun mereka secara struktur bukan bagian kami tapi mereka itu sangat membantu para dinas usaha. Nah, kami memberikan apresiasi kepada teman-teman yang melakukan aplikasi atau kemudahan tadi, kami berikan motor kepada mereka, peminjaman motor untuk melakukan layanan perpustakaan di area desa atau di area kecamatan.
1: Oke, berarti memang sudah ada gitu ya Pak ya, dalam berbentuk data ya Pak, digital juga gitu ya Pak Ibnu ya?
0: Ada, kita dengan digital juga sudah ada Pak.
1: Oke, okay. Tapi kalau untuk pelayanan ya Pak, tadi kan Bapak sudah menyinggung sedikit gitu ya Pak ya, terkait dengan adanya keliling gitu ya Pak ya, perpustakaan-perpustakaan keliling yang mana ini bisa menjangkau masyarakat yang memang mungkin rumahnya ataupun tidak bisa aksesnya tidak bisa terjangkau gitu ya Pak Ibnu ya. Sejauh mana ini Pak untuk terkait dengan perpustakaan keliling tersebut?
0: Perpustakaan keliling, memang kami fokusnya pada area-area yang memang sulit untuk mereka hadir ke perpustakaan di ranah itu. Contoh di belakang yang memang tidak dijangkau. Kami fokus kemarin itu di bulan kemarin memberikan support ke teman-teman PDM yang ada di daerah Logang, di daerah Cibubur, di daerah Pangkarangan yang memang akses masuk ke area itu susah banget. Ini sekali gitu ya. Mobil memang bisa masuk, misalnya, tapi kan jalannya tidak begitu bagus lah. Pulang kalau mobil-mobil seperti mobil-mobil Honda yang bagus mungkin ada yang bisa masuk. Tapi kami sudah siapkan mobil yang memang khusus untuk masuk ke area tersebut dan kita jangan keluar itu. Nah, ketika ada area yang lebih sempit lagi, lebih luas lagi, kita berikan layanan lewat motor perpustakaan keliling gitu, yang kami tahu-tahu tahu. Itu sudah kami siapkan, berikan kepada kabel tertentu, kabel itu nanti memakasang motor tadi untuk kelainan perpustakaan dengan masyarakat, dan di kota, melaporkan kepada kami. Nanti hari kapan, kemana, melakukan apa, itu adalah para depan. Bahwa motor yang dipinjam pakai kan karena mereka memang digunakan dengan sebaik-baiknya.
1: Oke, okay, berarti memang ini tujuannya untuk masyarakat yang memang tidak bisa mengakses perpustakaan langsung gitu ya Pak ya. Makanya adanya perpustakaan keliling ya Pak ya, untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang memang tidak bisa hadir langsung gitu ya Pak Ibnu ya.
0: Iya,
1: betul. Baik, tapi kalau untuk tingkat minat baca masyarakat Kabupaten Lebak ini berarti cukup tinggi juga gitu ya Pak Ibnu ya. Tadi sudah Pak Ibnu sampaikan ya. Tapi kalau untuk program-program unggulan ya Pak yang dijalankan sampai saat ini untuk meningkatkan budaya membaca, ini programnya ada apa saja nih Pak? Dan kedepannya apakah akan ada program-program baru lagi gitu Pak Ibnu?
0: Program sementara kami fokus di yang saya sampaikan tadi, program-program untuk peningkatan apa literasi itu, kita akan fokus tetap di pemberian layanan perpustakaan keliling menggunakan motor maupun menggunakan mobil perpustakaan. Memberikan penguatan kapasitas kepada teman-teman yang ada di taman bacaan masyarakat atau di CBN-CBN, ya, maupun juga di perpustakaan desa maupun di perpustakaan sekolah. Terus yang ketiga ada namanya kita juga itu Mbak yang potongan awal atau perluasan jam operasional, tidak hanya penggunaan Jumat. Tapi kan sebenarnya libur, tapi kami tetap memberikan layanan untuk masyarakat buka di kereta. Lantas kita juga ada mengadakan workshop khusus dari kerja literasi, ya, untuk bimtek untuk kerja literasi. Ada juga lomba-lomba. Kami ada selain lomba yang tertutup tadi, ada juga lomba resensi, ada lomba videografi, gitu ya. Kita melakukan itu dan itu hampir tiap tahun kita melakukan. Dan ada juga kita kegiatan bedah buku. Karena tahun ini kita akan melakukan juga untuk tahun 2026. Tahun 2026, tapi masih menggunakan peruang serupa.
1: Oke, baik. Tapi kalau untuk keterlibatan sekolah, Pak, atau partisipasi dari instansi lain gitu, Pak, untuk mendukung gerakan literasi membaca gitu, Pak, di Kabupaten Lebak, ini siapa saja gitu, Pak?
0: Kalau bicara sosial ya, kaitan dengan bagaimana meningkatkan literasi, itu ada beberapa memang yang bisa kita gandeng, ya, kita ajak bareng-bareng ngobrol, diantaranya ada dengan dinas pendidikan, ada juga dengan dinas pemerintahan desa, terus ada juga dengan apa dinas KP, dinas kesehatan. Kita boleh melakukan kebetulan kita mereka bisa melakukan sokongan juga ke kegiatan literasi masyarakat. Dan sebenarnya tidak hanya yang keempat tadi, semua OPD sejatinya itu memberikan layanan kali. Karena literasi ini penting. Penting banget. Orang tidak mungkin bisa berbicara soal ternak. Tidak mungkin bisa berbicara soal pertanian, kesehatan. Manakala literasinya rendah. Saya pikir semua stakeholder wajib mendukung kegiatan-kegiatan literasi masyarakat. Lalu desa, dimanapun kecamatan, itu penting.
1: Oke, berarti memang sudah banyak gitu ya Pak, stakeholders ataupun juga partisipasi dari OPD-OPD terkait untuk mendukung gerakan literasi membaca gitu ya Pak di Kabupaten Lebak ya. Tapi kalau untuk kolaborasi dengan komunitas-komunitas Pak yang hadir di masyarakat, ini seperti apa sih Pak Ibnu? Singkat saja.
0: Komunitas kami itu yang terakhir yang mendapatkan prestasi. Ada kami namanya Komunitas Relawan Literasi Masyarakat.
1: Oke.
0: Dan kelima di kami itu menjadi diberikan penghargaan nasional. Ada dua orang dari kami, Mbak. Kita dua orang relawan literasi masyarakat yang masuk ke apa namanya nasional. Dan itu sudah terpisah dan menjadi kelima terbaik. Dua orang dari kami. Dan yang lainnya ada dari kota-kota yang lain. Tetapi dari Lebak pun, alhamdulillah masuk sebagai pegiat literasi yang bisa dibanggakan lah. Namanya prelima, relawan literasi masyarakat. Belum lagi itu juga berkebiran penyumbang. Itu di kami ada namanya pelanggan maksimisia yang memperoleh dari pasar-pasar di tingkat COVID. Alhamdulillah, kalau teman-teman komunitas-komunitas itu kerjasama dengan baik. Tanpa mereka kami juga tidak ada apa-apa aja, ya. Effort kami kalau tidak ada komunitas kerjasama itu tidak ada lima, tidak ada yang lain. Gitu.
1: Yeah.
0: Ya, makanya bersyukur dan berharap kerjasama ini atau kolaborasi komunikasi antara kami dengan para masyarakat ini akan terus berjalan secara lestari. Tidak hanya namun ketika ada kegiatan, putus ketika selesai kegiatan, tidak. Terus dilanjut, dan hidup-hidup pun, hidup-hidup ini, kebanyakan itu untuk dari mereka. Kan mereka menerima masukan dari mereka, apakah yang dilakukan oleh dinas perpustakaan, supaya literasinya dapat, itu masukan-masukan dari mereka, dan kami lakukan itu semua.
1: Baik. Pertanyaan terakhir ya Pak Ibnu ya, singkat saja, harapan dari Dinas Perpustakaan terhadap dukungan pemerintah, sekolah, orang tua, dan juga masyarakat untuk membangun budaya literasi agar masyarakat Kabupaten Lebak ini agar semakin gemar membaca gitu ya Pak, ini memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Silakan Pak Ibnu.
0: Baik, saya hanya dengan satu quote saja dalam bahasa Sunda.
1: Oke. Okay.
0: Bahwa dalam bahasa Sunda maca mual mantak sangsara, tapi bisa maca mual mantak sangsara, tapi bisa maca akan mendapat sejahtera, bisa sejahtera gitu ya. Seperti itu Mbak. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa membaca itu tidak akan sengsara, justru dengan membaca akan mendapatkan kesejahteraan.
1: Oke, baik. Pak Ibnu, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Tidak terasa ya Pak ya, ini sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Apa semoga kita bisa berbincang lebih banyak lagi gitu ya Pak, mengulik lagi terkait dengan literasi membaca walaupun ataupun juga perpustakaan dan lain sebagainya gitu ya Pak Ibnu di lain waktu gitu Pak Ibnu ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Ibnu. Demikian pendengar program Banten Menyapa edisi 7 Juli 2006 bersama Bapak Ibnu. Dan tetap bersama kami mendengar di Repro 1 Banten.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, sudah mendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Trisi Sondang. Kita awali informasi pertama. Peringatan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri atau PM India Narendra Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa 7 Juli 2026. Pertemuan kedua pemimpin akan menjadi momentum penguatan hubungan strategis sekaligus perluasan kerjasama Indonesia dan India. Beralih ke informasi selanjutnya, Timnas Belgia berhasil mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 4-1 di 16 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion Seattle, Seattle, Amerika Serikat, Senin 7 Juli 2026. Sekian kilas berita siang ini, berita ini dapat akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

saat mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah, dan tetap hormati kekuatan alam ini.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: mendengarkan Kedamaian di Hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi paling RD. 7 Juli 2026 untuk hari ini dilanjut bersama saya Hasni Rahmawati yang akan menemani Anda sampai tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini yang juga ingin bergabung bersama kami untuk menyampaikan informasi-informasi terkini dari kawasan Anda boleh ya. Silakan di 08111 450 949.

0: saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

berada, kami RRI hadir untuk menyiarkan segala informasi dan juga program-program terbaik ya, yang selama ini juga kami suguhkan begitu. Salah satunya adalah program-program mengenai literasi digital, kemudian juga program mengenai siaran bola, atau juga kami memiliki program yang namanya adalah Halo RRI. Anda bisa menyampaikan segala keluhan terkait dengan fasilitas atau mungkin layanan publik yang ada di kawasan Anda saat ini. Kalau Anda sedang bepergian, misalnya melihat tumpukan sampah yang sudah menggunung di sebuah tempat atau daerah, boleh tuh difoto, terus dikirimkan kepada kami, diinformasikan itu daerah mana, apakah itu memang benar-benar tempat pembuangan sampah atau bukan tempatnya, gitu kan? Atau Anda melihat beberapa kejadian yang janggal ya, yang janggal itu gimana ya, kejadian-kejadian yang tidak semestinya terjadi. Misalnya ada nih seorang guru dari tempat A kemudian mengajar di tempat B gitu kan, dengan akses jalan yang sangat-sangat luar biasa gitu kan, tidak bisa dilalui oleh kendaraan, misalnya jalannya rusak parah tapi gajinya sekian. Terus ada sekolah rusak juga di daerah mana, bisa diinformasikan kepada kami ya, pendengar ya, silakan nanti dalam program Halo RRI kami sampaikan kepada instansi terkait untuk dimintai informasi atau mungkin jawaban atau keterangan begitu ya. Kira-kira harus seperti apa nih pemerintah menanggapi hal tersebut gitu kan. Atau mungkin ada jalan rusak juga bisa diinformasikan. Kalau bisa sih pakai foto ya pendengar. Jadi biar ini adalah informasi yang betul-betul terjadi, betul-betul nyata, bukan hoax gitu. Oke, bisa juga diinformasikan. Silakan, dan kami menyuguhkan beberapa program-program kami yang menarik karena setiap pagi juga akan ada dialog-dialog gitu ya yang bisa Anda dengar. Kemudian selain itu Anda bisa juga untuk akses informasi-informasi yang ada di rri.co.id. itu adalah program atau portal kami yang juga menyuguhkan informasi-informasi dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi silakan ya. Dan juga bisa mendengarkan kami via digital, mendengar di aplikasi RRI Digital. Silakan download di Play Store atau juga di App Store.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Itu kebakaran. Kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Kementerian Komunikasi dan Digital ini akan menargetkan kecepatan internet nasional mencapai rata-rata 100 megabit per detik ya dalam 2 tahun ke depan nih, pendengar. Dan tentunya upaya ini juga dilakukan melalui percepatan pembangunan infrastruktur digital sekarang, karena sekarang kita harus benar-benar melek digital, semuanya serba digital gitu ya. Jadi memang akan dipercepat untuk infrastruktur digital yang ada nantinya. Dan selain itu juga bisa untuk meningkatkan investasi, kemudian operator telekomunikasi, serta perluasan akses internet sampai dengan wilayah pinggiran, agar masyarakat juga memperoleh layanan yang lebih cepat, merata, dan terjangkau. Karena kita tahu ya, sekarang banyak sekali saudara-saudara kita atau masyarakat Indonesia yang masih belum mendapatkan akses internet yang layak gitu. Kadang kita main ke sebuah tempat yang jauh sekali dari kota, ini susah banget sinyalnya. Jadi dari Komdigi akan menargetkan percepatan internet nasional nantinya. Dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital yaitu Nezar Patria menegaskan bahwa akses internet yang berkualitas ini juga telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat sekarang. Karena itu dari pemerintah juga terus memastikan gitu bahwa pembangunan konektivitas mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia sekaligus juga mendukung pertumbuhan ekonomi digital nantinya. Dan selain itu, pendengar, infrastruktur digital yang semakin membaik saat ini juga akan menjadi fondasi bagi perkembangnya ekonomi digital yang ada. Dan selain itu juga peningkatan produktivitas masyarakat. Karena kita tahu juga nih, masyarakat sekarang semuanya serba digital, jualan pun dari digital kan sekarang, kita dapat uang tuh dari digital gitu. Serta perluasan akses terhadap layanan publik berbasis digital pula gitu ya. Selain itu, Omnizer juga menegaskan bahwa pemerataan akses internet ini juga masih menjadi pekerjaan besar pemerintah saat ini. Meski pembangunan infrastruktur digital juga terus berlangsung, laporan mengenai wilayah tanpa sinyal ini masih ditemukan sekarang, pendengar, termasuk di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Jawa ini masih banyak toh ternyata daerah-daerah yang tidak teraliri internet gitu ya. Dan ia menjelaskan pemerintah kini juga mengembangkan pendekatan yang lebih terpadu lagi dalam membangun konektivitas nasional, dan selain itu juga mempertahankan pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal melalui program pemerintah. Selain itu juga penguatan jaringan ini dilakukan melalui kombinasi serat optik, layanan broadband juga akan tetap ya, dan juga konektivitas satelit agar masyarakat memperoleh layanan internet yang lebih andal. Kita tunggu saja ya, program ini semoga cepat terlaksana. Dan satu informasi ini kami kutip dari komdigi.go.id. Sekaligus kami informasikan, pendengar, di pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 3 RRI, siaran sentral dari Jakarta, untuk menyimak dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Gol menit akhir Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
2: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, umpan bahaya, satu pemain lolos. Masuk!
3: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali menggagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Mikel Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
4: Kini kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, dan salah satu dari mereka, Mikel Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
3: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
4: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
3: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
4: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
3: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dilakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Sementara itu, Belgia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balagun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Pengamat sepak bola Bali, Mario Kundus Bano mengatakan, dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya, proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Eala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Eala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Eala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Eala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know,
2: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan 1 All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
4: Oh, what a luck. I was feeling tired.
5: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
4: For the next round.
2: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki dua wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter dua set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5, dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5, memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pebalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih 1 kemenangan Grand Prix, 3 podium utama, serta 4 podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin. Pada tahun ini jumlah peserta meningkat dari sebelumnya 6 tim menjadi 8 tim yang seluruhnya berasal dari Asia Tenggara. 5 klub asal Indonesia yang menjadi peserta diantaranya adalah Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Arema FC Malang. 3 peserta lainnya adalah Port FC dari Thailand, Tampinan Strovers dari Singapura, dan DPMM FC dari Brunei Darussalam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya usai konferensi pers mengungkapkan, kehadiran tim-tim Asia Tenggara ini akan menjadi hiburan bagi masyarakat Indonesia.
3: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan. Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu membuat
2: Marwarar Sirait memastikan akan ada peningkatan jumlah hadiah. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu juga mengatakan sejumlah sponsor dari pihak swasta telah menyatakan kesediaan untuk mendukung Piala Presiden 2026.
4: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.
2: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Pada perhelatan tahun 2025, Port FC dari Thailand keluar sebagai juara pertama dengan Oxford United dari Inggris sebagai runner-up dan Dewa United menempati peringkat ketiga. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sama menganggap bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Haji, Amal, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Haji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Holik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manisa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat 2 kemenangan dan 2 kekalahan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Empat koma sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
5: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
6: Begadang, jangan begadang.
5: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Pendengar, tadi kita sudah menyimak dinamika olahraga yang langsung disiarkan oleh program TGR RI, siaran sentral dari Jakarta, dan sekarang sudah kembali di Pro 1 RRI Banten, pendengar. Informasi-informasi terkini masih akan terus kami hadirkan, dan bagi Anda yang juga memiliki informasi yang bisa dibagikan, boleh sekali, silahkan ya, di 08111450949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Hasni Rahmawati. Kita awal informasi pertama, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak masih menghadapi keterbatasan jumlah pustakawan. Kondisi tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara optimal. Dan Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak Ibnu Wahidin mengatakan, saat ini instansinya hanya memiliki 3 pustakawan saja. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini. Kedatangan mereka bertujuan untuk membahas kerjasama di bidang pencegahan korupsi. Dan menurut pantauan, rombongan pimpinan BGN telah tiba di kantor pusat KPK sekitar pukul 10.34 waktu Indonesia Barat. Mereka juga terdiri dari Kepala BGN, Nanik S. Dayang, beserta 2 wakil kepala BGN yaitu Agustin Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Sekian kelas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kelas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.
1: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
2: Tas ini?
1: Wah, ini mah belinya di Bu Nurul.
2: Ini tuh produk lokal tau, dibuat oleh UMKM Indonesia.
1: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tau, soalnya bahannya juga bagus.
2: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
1: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
2: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
1: Keren banget ya, hebat.
3: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

Satu buah lagu dari Banten, pendengar Rangkang Gumilang, judulnya adalah Suarga di Tatar Banten, yang sudah mengantarkan kita juga di pukul 12.21 menit waktu Indonesia Barat. Kalau ngomongin Banten tuh memang gak ada habisnya ya. Banten itu surganya wisata juga, bisa dibilang kayak gitu. Terus juga kita punya adat, satu-satunya adat yang memang sekarang tuh masih terus lestari, yaitu adat Baduy, pendengar. Dan adat Baduy ini juga bukan cuma terkenal saja di negara kita gitu ya, tapi juga di mancanegara. Jadi memang luar biasa sekali. Kita nanti mau bahas Baduy deh, kira-kira apa sih yang Anda tahu tentang Baduy, pendengar? Karena kan kita taunya Baduy itu ada Baduy dalam, Baduy luar. Perbedaan keduanya tuh apa sih sebenarnya? Nanti coba akan kita bahas. Terus selain itu juga tradisi adat istiadat dari mereka tuh apa sih? Kan biasanya juga Anda mengenal yang namanya Sebah Baduy gitu kan. Itu apa sih sebenarnya? Terus ada juga madu Baduy, penghasil madu yang juga bisa dibilang madu murninya gitu ya. Itu juga nanti akan kita bahas. Oke, dan kalau misalnya Anda mungkin juga mengetahui informasi mengenai Baduy, boleh dong komentar atau juga mungkin kirimkan pesan Anda. 08111450949.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
7: Rel, kamu buang botol plastik ke sungai?
8: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
7: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
8: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
7: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
8: Baik, mulai sekarang, aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
9: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

94,9 FM Pro, satu Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar di siang hari ini, siaran seni tradisional dan budaya ya. Dan kami akan membahas mengenai Baduy yang ada di Indonesia, atau di Banten sih lebih tepatnya ya. Baduy di Banten, ternyata mungkin masyarakat luar sudah mengenalnya ya, di luar Banten sendiri. Apalagi juga mungkin kita warga Banten yang belum pernah ke Baduy, kayaknya harus di diatur dulu deh waktunya untuk main ke sana gitu ya. Dan kalau kita bicara suku Baduy ini adalah satu-satunya suku yang mungkin bisa lestari sampai sekarang, dan itu adanya di Banten. Jadi berbanggalah kita sebagai warga Banten memiliki suku Baduy ya, pendengar. Dan suku Baduy ini adalah atau hidup berdampingan dengan alam, pegunungan gitu kan. Adanya di Desa Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dan suku Baduy ini juga bisa dikatakan sebagai masyarakat adat asli Provinsi Banten gitu ya, yang masih menjaga tradisi dan juga kearifan lokalnya gitu. Dan kalau kita bicara sejarah lagi nih, narik lagi lebih panjang, ternyata memang sejarah suku Baduy, terutama suku Baduy dalam ya, ini berasal dari Batara Cikal, yaitu salah satu dari 7 dewa yang diturunkan ke bumi, katanya seperti itu. Dan Batara Cikal sendiri ini memiliki peran untuk mengatur keseimbangan yang ada di bumi. Dan versi tersebut ini mirip dengan cerita yang diturunkan Nabi Adam ke bumi, seperti itulah kira-kira ya. Ini dari website pemerintah Provinsi Banten, pendengar. Dan selain itu, banyak juga nih masyarakat dari luar Banten yang mereka tuh sengaja berkunjung ke Banten tuh penasaran dengan orang Baduy itu memangnya dikenal sebagai apa sih gitu ya. Ternyata masyarakat Baduy ini dikenal sebagai masyarakat yang patuh akan aturan adat. Kalau mereka tidak boleh memakai pakaian seperti ini, ya mereka nurut gitu ya. Mereka gak boleh pakai gadget misalnya, nurut gitu. Jadi memang benar-benar patuh dan juga aturan gitu ya. Kemudian hasil penelitian menunjukkan juga gitu bahwa karakteristik suku Baduy dalam itu, yang pertama, suku yang taat mengikuti adat kepuunan atau fanatik terhadap kepercayaannya. Kemudian selain itu tinggal di dalam hutan dan belum terpengaruh budaya luar sama sekali. Makanya kalau misalnya Anda mungkin dari luar Banten yang pengen banget berkunjung ke suku Baduy dalam, itu gak boleh tuh yang namanya ngerekam, foto-foto itu gak boleh. Karena memang mereka menolak teknologi dan modernisasi. Kemudian selain itu, mengenakan pakaian berwarna putih gitu ya. Jadi itu adalah masyarakat suku Baduy dalam. Kemudian untuk suku Baduy sendiri juga terkenal atau sebagai penganut agama Sunda Wiwitan, yaitu satu kepercayaan lokal, kepercayaan mereka sendiri. Dan mereka mempercayai bahwa Tuhan dan malaikat serta para nabi ini percaya gitu. Tapi memang agamanya adalah Sunda Wiwitan, seperti itulah kira-kira ya. Kemudian perbedaan dari Baduy dalam dan Baduy luar tuh apa sih? Nanti coba akan kita bahas lagi. Tetap bergabung bersama kami di Radio Republik Indonesia Banten.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Pendengar, terkait dengan perbedaan suku Baduy dalam dan juga luar gitu ya. Ternyata memang banyak banget orang yang penasaran nih, suku Baduy dalam tuh seperti apa sih gitu, suku Baduy luar seperti apa sih. Ternyata memang dari pakaiannya ya, kalau suku Baduy dalam ini dari luar tuh udah kelihatan, oh pakainya hitam. Kalau Baduy dalam itu pakainya putih gitu ya. Jadi memang itu adalah salah satu perbedaannya gitu. Dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 1 RRI Jakarta untuk menyimak siaran Warta Berita. Tetap bergabung bersama kami.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912.
2: Untuk usulan dari Dewan Transportasi tentunya segera akan dikaji oleh pemerintah DKI Jakarta. Saya sudah mendapatkan usulan tersebut.
3: Kalau ada sekolah yang dari sekolah kan berarti sama olahraga atau kan ya, yang atribut yang lain dari sekolah. Cuma kalau yang abu putih sama pramuka kita disarankan nyari di toko ini.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari berita, usulan kenaikan tarif TransJakarta oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta atau DTKJ akan dikaji pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menjelang tahun ajaran baru sekolah, omset penjualan seragam sekolah di Kota Serang melonjak 20%. Inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkaji usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta atau DTKJ mengenai penyesuaian tarif TransJakarta. Sebelum mengambil keputusan, Pemprov DKI Jakarta tengah membahas usulan tersebut bersama DPRD DKI Jakarta. Demikian disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung siang tadi di kawasan Jakarta Selatan.
2: Untuk usulan dari Dewan Transportasi tentunya segera akan dikaji oleh pemerintah DKI Jakarta. Saya sudah mendapatkan usulan tersebut, nanti kami bahas dan segera memang harus diambil putusan, terutama untuk TransJabodetabek yang ke bandara, yang pada waktu itu saya janjikan dalam waktu 3 bulan akan kita umumkan. Ini sudah lebih dari 3 bulan sehingga sekarang ini memang kita juga sedang membahas dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta mengenai hal tersebut.
0: Adapun sebelumnya, Ketua DTKJ Sugiharjo sempat mengusulkan agar penyesuaian tarif TransJakarta di dalam wilayah Jakarta menjadi Rp5.000 dan tarif TransJabodetabek menjadi Rp10.000. Sementara tarif Mikrotrans diusulkan agar tidak lagi gratis dan tarifnya menjadi Rp2.000. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI, resmi menerima modul uji kompetensi wartawan atau UKW dari Dewan Pers. Berikut Maiska Dereiza melaporkan.
4: Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Cyber oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI resmi menerima modul uji kompetensi wartawan atau UKW media cyber yang telah dinyatakan memenuhi standar oleh Dewan Pers. Penyerahan modul ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kompetensi wartawan dalam menghadapi perkembangan jurnalistik digital. Modul tersebut merupakan hasil proses pengajuan, pembahasan hingga penetapan materi uji yang telah memenuhi ketentuan Peraturan Dewan Pers Nomor 03/ Peraturan DP/9/2023 tentang standar kompetensi wartawan. Dengan demikian, modul dapat digunakan sebagai acuan resmi pelaksanaan UKW Media Cyber. Hal itu disampaikan anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi, Maha Eka Swasta, sebagai berikut.
5: Dewan Pers telah menyatakan bahwa modul uji wartawan siber yang diajukan oleh LUKW LPPRRI telah sesuai dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan Dewan Pers nomor 03 peraturan DP 11/2023 tentang standar kompetensi wartawan. Dengan demikian, modul ini dapat digunakan dalam pelaksanaan uji kompetensi wartawan media siber. Dan modul ini memang dirancang khusus untuk siber. Dan ini mungkin yang pertama.
4: Sementara itu, Direktur Utama LPP RRI, I. Henrasmo, mengapresiasi tersusunnya modul tersebut. Menurutnya, pengesahan modul menunjukkan lembaga UKW LPP RRI telah berada di jalur yang tepat dalam membangun sistem uji kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jurnalistik digital.
6: Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang tergabung tadi, tim penguji yang Usman Pong ya, yang begitu telaten, begitu serius ya, untuk memperjuangkan RRI memiliki kualifikasi jurnalisme yang lebih baik. Kita punya obsesi yang kuat untuk itu.
4: Selanjutnya, LPPR RI akan menyiapkan training of trainer atau TOT bagi calon penguji UKW media cyber guna menyamakan standar dan meningkatkan kualitas pelaksanaan uji kompetensi. Melalui langkah ini, diharapkan kompetensi wartawan semakin meningkat sehingga mampu menghasilkan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian dari Jakarta, Miss Kadarisa melaporkan.
0: Penyebab kebakaran yang menewaskan seorang lansia di Palmera, Jakarta Barat masih diselidiki aparat kepolisian. Alwan Sadam melaporkan.
7: Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menewaskan seorang lansia bernama Suratman, usia 81 tahun, di kawasan RT 15 RW 8 Palmera, Jakarta Barat pada Minggu 5 Juli 2026 malam. Kapolsek Palmera, AKP Parman Nainggolan mengatakan, penyelidikan penyebab kebakaran saat ini ditangani oleh unit Reskrim Polsek Palmera. Menurut Parman, penyidik telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian serta mengambil keterangan dari sejumlah saksi di tempat kejadian perkara atau TKP. Pihak kepolisian berharap proses penyelidikan dapat segera mengungkap penyebab pasti kebakaran yang merenggut korban jiwa tersebut. Selain melakukan penyelidikan, polisi juga telah meminta pihak PLN untuk menginspeksi instalasi listrik di wilayah sekitar, termasuk kabel udara yang dinilai semraut. Demikian hal ini disampaikan Parman kepada wartawan pada Selasa 7 Juli 2026.
8: Palmera, sehingga masalah nanti penyebab kebakarannya itu adalah dalam proses penyelidikan Reskrim Polsek Palmera. Kalaupun kita ketahui ada satu yang meninggal dengan usia 81 tahun dan memang itu saat ini pun sudah ditangani oleh Polsek Palmera.
7: Sementara itu, Ketua RT 15 RW 8 Palmera, Jakarta Barat, Ali Hamzah menduga kebakaran yang menewaskan seorang lansia itu dipicu oleh lilin yang digunakan korban di dalam rumah. Menurut Ali, sebelum kejadian, korban sempat mencari lilin dan kabel sejak sore hari. Menjelang waktu maghrib, warga mulai melihat kepulan asap dari dalam rumah korban. Diduga, lilin yang dinyalakan korban terjatuh dari atas meja yang beralaskan kain sehingga memicu kebakaran api.
9: Beliau dari sore itu nyari lilin sama kabel, entah apa mau dibuat apa, tapi jam 6.10 kita sholat maghrib, sudah ada asap di dalam. Ternyata dia sudah menggunakan lilin. Lilin dibakar, betul mejanya beralaskan kain. Jadi lilinnya jatuh terbakar, asap. Adik panik, dia mengambil air. Ya ternyata api sudah, karena ini kayu semua, ya, sampai ke tiang listrik.
7: Kobaran api juga dengan mudah menjalar ke bangunan di sekitarnya karena sebagian besar rumah di kawasan tersebut masih menggunakan material kayu. Bahkan, api sempat merambat hingga mengenai tiang listrik di sekitar permukiman warga. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Aset Waduk Rawa Malang sering dijarah. Warga keluhkan keamanan dan maraknya aksi tawuran. Samsudin Ilyas melaporkan untuk Anda.
10: Warga Kampung Rawamalang mengungkapkan keresahan mereka terkait maraknya aksi pencurian aset di area Waduk Rawamalang serta gangguan keamanan yang kerap terjadi di lingkungan tersebut. Fasilitas publik yang seharusnya bisa dinikmati warga kini kondisinya memprihatinkan akibat tangan-tangan jahil. Ahmad Saddam, salah seorang warga Kampung Rawamalang, menyatakan bahwa pencurian aset waduk sudah terjadi berulang kali. Barang-barang yang hilang mulai dari pagar besi pembatas hingga kabel listrik. Selain masalah pencurian, Saddam juga menyoroti masalah sosial lainnya yang sering terjadi di area tersebut, yakni aksi tawuran antar remaja. Menurutnya, oknum-oknum tersebut seringkali membawa senjata tajam dan melakukan tindakan anarkis yang merusak rumah warga.
11: Ya, itulah keresahan kita juga di sini sebagai warga di lingkungan misalnya berdampingan dengan waduk. Itu sudah berulang kali itu aset-aset waduk, pagar, kabel listrik itu misalnya habis dicuri gitu kan. Padahal kan itu kan sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat umum gitu kan, fasilitasnya gitu. Kalau dirusak itu kan jadi misalnya menghilangkan rasa keamanan lah di lingkungan kita, apalagi di area waduk ini.
10: Warga menilai sistem pengamanan di area waduk saat ini masih sangat minim. Sadam menyebutkan bahwa petugas dari Dinas Sumber Daya Air atau SDA biasanya hanya berjaga di ruang pompa dengan personil yang terbatas. Sadam juga mengkhawatirkan keselamatan anak-anak yang bermain di sekitar waduk. Dengan hilangnya pagar pembatas, risiko anak-anak terjatuh ke dalam waduk menjadi sangat tinggi. Warga berharap pihak terkait, baik dari kepolisian maupun dinas terkait, dapat meningkatkan patroli dan memperketat penjagaan di area waduk agar fasilitas publik tersebut tetap terjaga dan warga bisa merasa aman. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari Banten, Desperindak Kota Cilegon siapkan program KUR untuk pedagang pasar di Kota Cilegon. Rohmanuddin melaporkan.
12: Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kota Cilegon akan mendorong para pedagang di pasar untuk memanfaatkan program pinjaman modal kredit usaha rakyat agar meminimalisir pinjaman ke rentenir atau bank keliling. Melalui program pinjaman modal kredit usaha rakyat atau KUR ini akan disediakan maksimal 100 juta rupiah untuk pinjaman modal tersebut. Kepala Disperindak Kota Cilegon Irin S. Maulana mengatakan untuk mendorong program KUR tersebut pihaknya melibatkan Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon dalam mensosialisasikan kepada para pedagang pasar yang ada di Kota Cilegon. Sementara itu, pinjaman modal yang akan disediakan melalui program KUR tersebut maksimal 100 juta rupiah untuk pinjaman modal.
13: Nah, ini justru kita semut baik nih, karena kan punten ya, rentenir atau disebut bangke ya, bank keliling juga kan itu banyak beredar di pasar-pasar. Nah, ini dengan adanya program ini kita semut baik, kalau perlu kita sosialisasi ke pedagang pasar, udah jangan pinjam ke rentenir, ke bank aja yang ada yang resmi, nanti yang terakhir tutup pinjam ke yang program KUR ini pemerintah.
12: Didin berharap melalui program KUR ini dapat meminimalisir pedagang melakukan pinjaman rentenir atau bank keliling. Oleh karena itu, Disperindak Kota Cilegon mengimbau kepada para pedagang di pasar untuk memanfaatkan program KUR atau program pemerintah lainnya yang mencari modal tersebut. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Menjelang tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kota Serang meningkat hingga 20% seiring tingginya permintaan masyarakat. Lucy Astari melaporkan untuk Anda.
14: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kota Serang mengalami peningkatan sekitar 10% hingga 20%. Kenaikan ini tidak hanya dipicu tingginya kebutuhan siswa baru, tetapi juga perubahan pola belanja masyarakat yang kini mulai membeli seragam sejak Ramadan. Pemilik toko seragam Tohaga di kawasan Royal Baru Kota Serang, Zul, mengatakan jika tahun-tahun sebelumnya toko baru dipadati pembeli sekitar 2 pekan sebelum masuk sekolah, kini transaksi sudah ramai sejak bulan puasa hingga setelah Idul Fitri. Menurutnya, banyak orang tua memilih berbelanja lebih awal untuk mengantisipasi kenaikan harga sekaligus menghindari antrian.
15: Itu yang agak kesulitan sekarang itu masalah distribusi. Masalah distribusi ini tidak hanya menyangkut masalah harga ya, karena menyangkut mungkin di supplier di sananya. Yang seragam kita menggunakan bahan kopi ketoran ikan mas super. Kan ada dua grade tuh, yang biasa dengan yang super. Kita gunakan super, sedangkan bagi SMP, SMA, selama itu pramuka kita menggunakan Mamatek.
14: Zul juga menilai kebijakan yang memperbolehkan orang tua membeli seragam di luar sekolah ikut mendongkrak penjualan. Masyarakat kini lebih leluasa memilih toko. Untuk harga seragam tahun ini hanya mengalami penyesuaian kecil berkisar Rp1.000 hingga Rp3.000 per item, mengikuti harga dari pemasok. Kemeja putih SD lengan pendek dijual mulai Rp82.500 hingga Rp115.000. Sedangkan lengan panjang berkisar Rp87.000 hingga Rp130.000. Sementara seragam SMP dan SMA, baik meja maupun celana atau rok, dijual sekitar Rp90 hingga Rp135.000, bergantung dengan ukuran. Salah seorang pembeli warga Taman Banten Lestari Murti mengaku menghabiskan sekitar Rp625.000 untuk membeli 2 kemeja, 3 rok, atribut, dan bordir bagi anak keduanya yang akan masuk SMA.
3: Kalau yang sekolah, yang dari sekolah kan batik sama olahraga, artinya kan ya, yang atribut yang lain dari sekolah. Cuman kalau yang abu putih sama pramuka, kita disarankan nyari di toko ini. Biasanya hampir 600-an.
14: Menurutnya harga seragam masih tergolong wajar, sehingga kebutuhan sekolah anak dapat dipenuhi sebelum tahun ajaran baru dimulai. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Kabupaten Lebak menempati peringkat ketiga pelaksanaan program pelayanan KB serentak 2026 di Provinsi Banten. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
16: Kabupaten Lebak meraih peringkat ketiga pelaksanaan program pelayanan KB serentak tahun 2026 di Provinsi Banten dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-33. Program yang berlangsung dari 8 Juni hingga 8 Juli ini memberikan layanan KB gratis bagi pasangan usia subur di seluruh fasilitas kesehatan yang ditunjuk pemerintah. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB DP3 AP2KB Kabupaten Lebak, Tuti Nurasia, di Rangkas Bitung Senin siang mengatakan, target peserta tahun ini mencapai 20.000 orang. Hingga akhir Juni, sebanyak 13.257 peserta telah mendapatkan layanan.
17: Udah banyak sih, Lebak ada di posisi ketiga kalau nggak salah. Tapi berkembang sih ya, dinamis. Kita harapkan PUS ya, pasangan usia subur yang dengan kondisi tertentu, misalnya untuk menjarangkan kehamilan, artinya yang setelah melahirkan ya, atau KBPP disebutnya. KBPP berharap, kita berharap semua persalinan pulang ke rumah itu udah KB.
16: Pemerintah optimis target tersebut dapat tercapai karena antusiasme masyarakat terus meningkat. Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan kontrasepsi secara gratis. Pemerintah berharap pelayanan KB serentak mampu meningkatkan kualitas kesehatan keluarga sekaligus mendorong terwujudnya keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Sekian warta berita untuk saat ini. Usulan kenaikan tarif TransJakarta oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta akan dikaji pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menjelang tahun ajaran baru, omset penjualan seragam sekolah di Kota Serang melonjak 20%. Itu berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

0: Kamu buang botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
1: Begadang, jangan begadang.
0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Pringer. Kita masuk di program Dangdutan nih siang ini. Jadi barangkali bisa mengobati rasa ngantuk hari ini karena emang cuacanya mendukung ya untuk ngantuk, untuk tidur. Tapi semoga Anda masih tetap semangat ya dengan lagu-lagu persembahan dangdut dari kami. Dan yang mau request lagu juga boleh sekali. Silakan di 08111450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior ikiwedo.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
2: Prodangdut.
1: Prodangdut.
2: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
3: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tayangan layar yang diklaim berisi bocoran daftar pertanyaan sensus 2026 dan unggahan tersebut ini juga berisi narasi yang mengklaim bahwa sensus dilakukan karena pajak akan naik sebab kas negara ini dihabiskan untuk program pemerintah seperti makan bergizi gratis atau MBG, koperasi desa atau komdes dan juga sekolah rakyat. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar karena dilansir dari kompas.com, dari BPS menegaskan seluruh data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya, ya. Dari Kepala BPS Amalia Adi Ninggar juga mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir untuk memberikan data kepada petugas sensus sebab menurutnya informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpanjakan maupun pemungutan lainnya, peringat. Sekian Cek Fakta untuk siang hari ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.
4: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka, ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
7: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dan Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Selamat siang untuk Kang Jaki yang ada di Pabuaran. Mau request lagunya Neosari yang Kopi Dangdut. Ternyata Kopi Dangdut versi yang Neosari ini ya, sudah saya putarkan untuk Anda. Terima kasih banyak. Kemudian juga selamat siang Pro Dangdut Dangdut adalah kita dari kawasan Benggala, RS Sudrajat hadir. Mau request lagunya Senandung Rindu dari Roma. Kirim salamnya buat semuanya aja. Oke deh, Senandung Rindu ada gak ya? Senandung Rindu, coba kita cari dulu Senandung Rindu. Kemudian juga selamat siang ada dari siapa ini? Baiklah, Roma Irama ada yang Senandung Rindu, nanti akan kami putarkan untuk Anda. Kemudian juga selamat siang ada dari siapa ini? Diki Nongol lagi minta puterin lagu dari Erni Ardita, Kerinduan Cinta. Widih. Kirim salamnya buat Jamadi yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, spesialnya buat yang lagi siaran aja. Oke, cepat sembuh ya untuk Kang Jamadi nih, dan semoga sehat selalu juga untuk yang sedang sakit hari ini, semoga diberikan kesehatan, dan yang nungguin orang sakit juga semoga diberi kesehatan, jangan sampai nanti ikut-ikutan sakit ya. Kemudian juga selamat siang Pro Dangdut, mau request lagunya Sakit Hati dari Gendang Rampak. Siapa nih? Kader Astrid. Oke, baiklah. Oh, dari Aan Setiawan. Terima kasih. Kemudian juga selamat siang ada dari siapa lagi ini? Kang Damong, penancangan nih, mau request dong lagunya Goyang Dumang. Waduh, ada gak ya Goyang Dumang? Coba nanti saya cari juga ya. Dan untuk yang lain yang mau request lagu juga masih boleh, masih saya tunggu di 08111450949.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: menghadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Baik pendengar, terima kasih atas partisipasi Anda sudah merequest lagu di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk siang hari ini menjelang sore ya. Dan waktunya saya Hasni Ramawati juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Beragam informasi sudah kami hadirkan. Dan selainnya ada rekan saya Ilma Avianti yang akan menemani Anda di Banten sore. Dan di teknik ada Sumarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara penyiar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama penyiar. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak terus memperluas akses literasi melalui layanan perpustakaan keliling. Program tersebut difokuskan untuk menjangkau masyarakat di daerah yang sulit mengakses perpustakaan daerah. Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak, Ibnu Wahidin, mengatakan layanan dilakukan menggunakan mobil maupun sepeda motor perpustakaan agar dapat menjangkau wilayah dengan kondisi jalan terbatas. Menurutnya, Dinas Perpustakaan saat ini mengoperasikan 2 unit mobil perpustakaan keliling dan juga 3 unit sepeda motor perpustakaan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah pusat memastikan pelebaran ruas Jalan Nasional Serdang Bojonegara Merak atau SBM segera direalisasikan sebagai langkah mengatasi kemacetan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Jalan tersebut ditargetkan menjadi 4 lajur dengan panjang hampir 32 km. Proyek itu diharapkan mampu meningkatkan keselamatan dan juga kelancaran mobilitas warga maupun kendaraan industri. Kepastian tersebut disampaikan saat Menteri Pekerjaan Umum meninjau langsung lokasi pada Senin 6 Juli 2026. Sekian kelas berita sore ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Ilmafia kembali menemani Anda pendengar di hari Selasa ya, 7 Juli 2026. Dan untuk dialog tanggap bencana di sore hari ini juga kami hadirkan untuk Anda dengan tema mitigasi bencana erupsi gunung api. Dari peringatan dini hingga evakuasi, ini seperti apa? Pendengar, kita akan bahas bersama Bapak Lutfi Mujahidin yang merupakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Banten. Pendengar, kami juga sudah terhubung melalui sambungan Google Meet bersama Bapak Lutfi. Kita sapa terlebih dahulu. Pendengar, selamat sore Pak Lutfi.
2: Selamat sore Mbak Ilma, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Lutfi hari ini Pak?
2: Syukur, alhamdulillah sehat selalu Mbak Ilma.
1: Alhamdulillah sehat selalu. Ya. Pak Lutfi, kita akan membahas seputar mitigasi bencana begitu ya Pak. Nah ini memang seperti yang kita ketahui, Banten ini memiliki ragam potensi bencana ya Pak ya. Dan salah satunya betul adalah mungkin bencana erupsi gunung api sendiri. Tapi kalau betul kita bicara soal ancaman erupsi gunung api nih Pak, mungkin seperti apa kesiapan dari BPBD Provinsi Banten sendiri nih Pak dalam menghadapi potensi bencana tersebut? Seperti apa Pak Lutfi?
2: Ya terima kasih. Jadi BPBD Provinsi Banten selalu menempatkan kesiapsiagaan sebagai prioritas utama dalam penanganan bencana. Kami terus melakukan pemantauan terkait dengan Gunung Anak Krakatau ini, tentunya melalui instansi yang memiliki peralatan yaitu PVMBG atau Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Gunung. Kemudian dengan BMKG, karena nanti ada kaitannya dengan gempa bumi dan sebagainya. Kemudian BNPB serta tentunya tidak ketinggalan BPBD Kabupaten Kota dan instansi terkait. Selain itu juga kami telah menyiapkan personel, tentunya itu sudah prosedur tetap itu sepanjang tahun, setiap hari 24 jam personel satu siaga, karena kita memang bertugas di bidang kebencanaan. Kemudian kita siapkan juga TRC namanya, tim cepat, reaksi cepat ketika terjadi bencana. Peralatan kebencanaan juga sudah kita cek and recheck, kita persiapkan sistem komunikasi, HT, HP dan sebagainya yang kita miliki, serta beberapa logistik yang kita miliki sudah kita tentunya kita siapkan. Kami juga terus memperbarui rencana kontingensinya. Jadi kita punya dokumen kontingensi, itu karena dari tahun ke tahun memang itu berlakunya hanya 5 tahun, jadi selalu kita perbaiki, kita update sesuai dengan perkembangan situasi. Kemudian memperkuat koordinasi lintas sektoral, serta memastikan seluruh daerah di pesisir Selat Sunda itu yang mana berdampingan dengan Gunung Anak Krakatau selalu dalam kondisi siap siaga apabila terjadi peningkatan aktivitas vulkanologi Gunung Anak Krakatau itu sendiri.
1: Oke, baik. Berarti memang beragam mitigasi ini sudah dilakukan oleh BPBD Provinsi Banten begitu ya, Pak ya. Oke. Tapi ini ketika ada peningkatan aktivitas gunung api misalnya, Pak. Ini langkah pertama mungkin yang dilakukan BPBD untuk memastikan masyarakat tetap aman dan juga mendapatkan informasi yang benar, ini seperti apa, Pak Lutfi? Sosialisasinya mungkin seperti apa?
2: Tadi seperti yang awal bahwa informasi resmi yang kita pakai sebagai dasar pengambilan keputusan adalah informasi dari PVMBG, yaitu yang ada di pesisir di sana, di Kabupaten Serang, pesisir laut Barat Banten. Di mana PVMBG ini selama 22 jam menggunakan berbagai instrumen memantau kegempaan, kemudian deportasi, visualisasi dan gas vulkanik. Apabila terjadi peningkatan aktivitas, maka PVMBG akan menetapkan status gunung api dan menyampaikan rekomendasinya secara resmi nih kepada kami, kepada BNPB tentunya, BMKG, pemerintah daerah, termasuk BPBD Provinsi Banten. Selanjutnya dari informasi resmi itu BBBD meneruskan ke segala di semua lini, semua kanal, termasuk BBBD kabupaten kota, kecamatan, desa, relawan, sehingga masyarakat melalui berbagai kanal komunikasinya, baik media sosial, kemudian grup kebencanaan, karena kita banyak grup kebencanaan juga, dan itu menyeluruh seluruh Banten itu, karena di dalamnya ada banyak teman-teman relawan yang menyebar ke seluruh wilayah Banten. Kemudian juga radio komunikasi maupun perangkat pemerintah daerah yang lainnya.
1: Oke, baik. Berarti memang seluruh media ini dibuat untuk memberikan informasi begitu ya Pak. Tapi ini beberapa hari terakhir nih Pak Lutfi, ini masyarakat cukup digegerkan dengan sebuah video Pak yang mengatakan bahwa anak Gunung Krakatau meletus gitu ya Pak ya. Ini memang setelah kami konfirmasi kepada pengamat Gunung Anak Krakatau, ternyata video tersebut adalah tidak benar ataupun hoax begitu ya Pak ya. Namun memang masih siaga 3 begitu ya Pak ya. Nah, ini sebenarnya apa saja mungkin tanda-tanda ataupun informasi penting yang harus diketahui oleh masyarakat ketika kondisi gunung api ini mulai mengalami peningkatan aktivitas, Pak Lutfi?
2: Ya, tentu langkah pertama adalah selalu koordinasi cepat dengan instansi yang menangani, yaitu BVMBG dan BNPB tentunya, untuk memastikan bahwa informasi yang beredar itu valid dan benar. Karena banyak sekali sekarang di zaman medsos itu setiap orang, setiap pribadi itu bisa membuat siaran, bisa membuat laporan, bisa membuat video dan sebagainya. Nah ini kita yang harus masyarakat juga hati-hati, jangan terlalu percaya. Maka selalulah berkomunikasi atau mencari kanal yang resmi. Setelah itu BPBD segera juga mengaktifkan sistem komunikasi kebencanaan, karena di kami ada di BPBD itu ada EWS, Early Warning System, yang enternya itu ada di kantor kami, di pusdal op kami. Kemudian menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat juga, meningkatkan kesiapsiagaan personel, tentunya tadi yang sudah kita sampaikan di awal. Kemudian memantau wilayah pesisir, yaitu pesisir di Selat Sunda, di 2-3 kabupaten, 3 pemerintah daerah, Pandeglang, Serang, dan Kota Cilegon, serta berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota apabila diperlukan peningkatan status kesiapsiagaan. Seperti kita ketahui bahwa sampai hari ini level 3, memang ketika ada informasi naik dari angka 2 ke 3 itulah yang membuat masyarakat panik. Sebetulnya tidak perlu panik, yang perlu dilakukan adalah tetap waspada dan tetap memperhatikan tanda-tanda alam dan informasi dari pemerintah. Karena sebetulnya perbedaan antara level 2 dan level 3 itu juga tidak begitu mencolok. Karena masyarakat di pesisir juga sudah terbiasa dengan melihat erupsi Anak Krakatau itu sudah terbiasa. Dan terjadi tidak hanya kemarin-kemarin aja yang memang sempat mengeluarkan api, sehingga itu yang biasanya hanya asap saja, kemarin sempat api dan terjadi sedari longsoran memang, tapi tidak, skalanya tidak besar. Sehingga yang penting adalah memastikan masyarakat memperoleh informasi tadi, informasi yang resmi, jadi tidak terpengaruh oleh berita-berita yang tentunya tidak benar. Demikian.
1: Oke, baik, berarti memang antara level 2 dan level 3 sebenarnya ini tidak cukup jauh begitu ya Pak ya. Jadi masyarakat mungkin harus tetap waspada, tetapi jangan terlalu panik begitu ya Pak ya.
2: Betul.
1: Nah ini mungkin bisa disampaikan juga Pak Lutfi, bagaimana mungkin masyarakat ini bisa mengantisipasi langkah-langkahnya jika sewaktu-waktu ini ada kondisi darurat erupsi gunung api begitu Pak. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dibawa, seperti apa Pak Lutfi?
2: Iya, jadi sebetulnya itu yang perlu dilakukan sampai hari ini dan bahkan sehari-hari sebelumnya oleh masyarakat adalah yang lebih penting adalah waspada tadi, kemudian menyiapkan namanya tas kebencanaan, tas siaga bencana. Jadi tas siaga bencana itu perlu disiapkan bagi masyarakat yang ada di area atau wilayah yang rentan dengan bencana, termasuk pesisir barat yang dekat dengan Selat Sunda, yang di situ ada anak Gunung Krakatau. tas kebencanaan atau siaga bencana tentunya isinya beberapa yang memang diperlukan ketika nanti bencana terjadi. Tapi hal itu tidak kita inginkan. Isinya ya seperti surat-surat yang penting, kemudian di situ mungkin alat-alat obat-obatan yang selama ini mungkin nanti diperlukan. Intinya kemudian kira-kira tas itu bisa mencukupi kebutuhan inti di awal-awal di daerah nanti di lokasi ketika mereka harus tetap harus melakukan evakuasi, demikian.
1: Oke, tapi Pak, idealnya ini satu orang satu tas siaga bencana atau seperti apa sebenarnya Pak Lutfi?
2: Ya, sebetulnya tentatif juga, artinya bisa satu keluarga satu orang kan, ya, itu sebetulnya tidak harus baku satu keluarga satu ataupun satu orang satu. Tapi di dalam komunitas keluarga itu ada sebuah tas yang sifatnya ketika nanti terjadi bencana, itu ada maintenance yang sudah dibawa, terutama surat-surat penting. Surat-surat penting lah. Kemudian kalau hal yang lain tentunya bisa disuplai dari ketika sudah berada di daerah yang memang daerah pengungsian dan sebagainya. Jadi kembali tidak mesti harus satu orang satu, tapi tentunya ada tas siaga bencana itu begitu.
1: Yang pasti sudah bisa mengcover seluruh keluarga begitu untuk 2 ya, atau 3 hari begitu
2: betul,
1: ya Pak ya.
2: Betul.
1: Baik, Pak Lutfi, ini kalau terjadi erupsi, tapi kita sebenarnya tidak menginginkannya ya Pak ya. Tapi kalau misalnya memang terjadi begitu Pak, dan masyarakat ini harus mengungsi, ini seperti apa mungkin mekanisme evakuasinya yang sudah disiapkan oleh BPBD? Apakah sebelumnya ini sudah ada sosialisasi ataupun simulasi begitu kepada masyarakat seperti apa Pak Lutfi?
2: Ya, sebetulnya sebagai langkah mitigasi bencana, kami sepanjang tahun dan bahkan ya sepanjang tahun itu kami ada program sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat. Memang mungkin ada beberapa masyarakat yang belum terjangkau karena memang itu keterbatasan dari tenaga, kemudian juga waktu, kemudian juga maintenance yang ada di kita. Kita melakukan ada namanya sudah membentuk namanya di istana. Jadi di Banten ini sudah banyak di istana, tidak hanya di pesisir. Kalau saat ini terkait dengan apa namanya anak Krakatau berarti di istana yang ada di pesisir barat. Kita juga sering melakukan namanya evakuasi mandiri. Jadi kita sasaran kita memang selama ini beberapa pesantren, kemudian anak-anak SMA gitu, kemudian juga kita melakukan di beberapa lingkungan di RT RW. Memang mungkin pemirsa atau pendengar radio RRI ini mungkin ada pertanyaan kok kami belum ya. Mungkin itulah keterbatasan waktu dan program kami. Tapi dari media-media ini, teman-teman media, kami terima kasih. Ini bagian dari sosialisasi kepada seluruh warga Banten bahwa kemandirian atau resilient masyarakat itu sangat penting. Dan ketika terjadi bencana memang realnya hampir 70% yang menolong pertama itu ya dirinya sendiri. Sebetulnya ketika terjadi bencana, ketika itu nanti kalau masyarakat, pemerintah, kemudian petugas itu ada level kedua setelah dirinya sendiri membantu pertolongan terhadap bencana yang terjadi.
1: Oke, baik. Nah ini untuk masyarakat yang awam begitu ya Pak, ini bagaimana untuk menentukan jalur evakuasinya sendiri begitu Pak Lutfi?
2: Ya, kami pemerintah daerah sudah BPBD tentunya dengan BPBD Kabupaten Kota sudah memasang jalur-jalur evakuasi. Kalau teman-teman, bukan teman-teman, masyarakat di pesisir pantai barat Banten saya yakin sering melihat tanda itu, titik kumpul, jalur evakuasi seperti itu. Mungkin hari-hari karena itu terbiasa, jadi masyarakat tidak begitu fokus bahwa ini sebetulnya arah ketika nanti terjadi, mohon maaf, ketika terjadi bencana tsunami tentunya, karena arah titik kumpul itu arah untuk ketika terjadi mungkin terjadi gempa, terjadi tsunami, itu larinya berkumpulnya ke titik-titik yang sudah kita tentukan. Dan itu sering kita sosialisasikan. Bahkan ada beberapa memang karena memang tanda ini sudah kita pasang lama, dan secara bertahap juga kita lakukan evaluasi. Kita cek ke lapangan, bahkan 2-3 hari yang lalu kita melakukan penyisiran itu, pengecekan sampai ke Tanjung Lesung, dan alhamdulillah masih terpasang dengan baik tanda-tanda atau jalur petunjuk jalur evakuasi untuk warga masyarakat yang ada di pesisir barat.
1: Oke, baik. Kalau sejauh ini Pak Lutfi, tantangan terbesar yang dihadapi mungkin oleh petugas begitu ya Pak, saat melakukan evakuasi mungkin ketika terjadi bencana erupsi gunung api atau bencana lain, ini seperti apa tantangan terbesarnya?
2: Ya, sebetulnya tantangan terbesarnya adalah bahwa yang pertama memang keterbatasan peralatan perlengkapan yang kita miliki. Kemudian pemahaman masyarakat untuk mematuhi atau mengikuti informasi resmi dari aparat setempat. Contoh umpamanya sudah ada jalur evakuasi, ada beberapa mungkin konsistensinya masyarakat untuk mematuhi jalur-jalur itu kadang tidak terhiraukan. Jadi tantangannya memang kita harus banyak lagi mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat, sehingga ketika terjadi bencana, terjadi kalau di Banten ini, di Krakatau, kasus Krakatau ini terjadi erupsi, dan erupsi itu menimbulkan dampak yang lebih besar, karena erupsinya Gunung Krakatau belum tentu juga menimbulkan dampak besar, karena Krakatau itu ada di wilayah seberang laut. Kalau itu paling kendala yang pasti terjadi ketika jadi erupsi itu mengganggu terhadap kondisi udara, kemudian kegiatan perairan, perlayaran, kemudian nelayan itu. Kalau erupsinya hanya kecil saja, kalaupun itu menyangkut dengan masyarakat yang di pesisir sini, ketika itu memang erupsinya itu besar seperti tahun 2018 kemarin kan, guguran lava itu kan hampir 60% dari fisik gunung, sehingga sempat menimbulkan tsunami. Nah, moga itu tidak terjadi kalau erupsi kecil seperti itu, sehingga masyarakat tadi tetap jangan panik, waspada saja, dan selalu menyiapkan diri. Artinya ketika di situ kan sudah ada, di sepanjang pesisir itu ada 28 titik EBS, sehingga kenali, waspada bahwa ketika ada tsunami itu ada peringatan dari aparat yang berwenang, dan tentunya kalau di situ ada EBS ada sirine di situ. Mungkin itu yang bisa kita sarankan kepada warga.
1: Pak, RRI Banten ini kan juga cukup aktif di sosial media TikTok begitu ya Pak. Ini ada beberapa yang memberikan tanggapan begitu Pak pendengar. Jadi kondisi aman, cuma pada panik yang semalam nyebrang ke Bakau aja aman-aman aja begitu ya. Ini dari akun Langes katanya Pak. Nah, kemudian juga mungkin bisa diberikan tanggapan juga oleh Pak Lutfi, apakah ini untuk nyebrang ke Lampung begitu ya Pak, ini apakah aman atau ditunda dulu atau seperti apa Pak Lutfi?
2: Iya, terima kasih. Sampai detik ini masih aman karena perkembangan gejala vulkanologi yang ada di Gunung Krakatau itu sangat terpantau oleh PVMBG tadi. Jadi jangan khawatir selama pihak sah bandar Merak itu masih membuka, itu artinya masih aman. Karena sah bandar, pelabuhan penyeberangan juga terkoneksi dengan institusi-institusi yang menyampaikan informasi resmi terkait dengan situasi Gunung Krakatau ini. Jadi sekali lagi, bagi masyarakat pengguna transportasi yang menyeberang ke Lampung, jangan takut, jangan ragu. Kalau memang itu ada kepentingan menyeberanglah saja, tapi tetap waspada dan tetap berdoa tentunya, kan namanya bencana alam ya. Bencana alam itu apapun manusia kita usahakan seminimal mungkin, tapi ketika itu terjadi ya kita upayakan antisipasi semaksimal mungkin sehingga tidak terjadi korban yang banyak dan sebagainya. Dan itu doa kita tidak seperti itu. Artinya kembali kepada teman-teman yang tadi menanggapi di TikToknya RRI, silahkan dengan tenang memakai sarana untuk menyeberang ke Lampung. Bahkan yang mau berwisata ke Anyer, Carita, silahkan. Insya Allah aman, masih aman, tidak ada masalah. Kita tetap akan pantau terus dan kita akan tetap

0: Serang gitu, nanti
1: Oke.
0: akan muncul di situ webnya. Masyarakat bisa melihat di situ laporan setiap 6 jam sekali. Jadi
1: Oke.
0: rekan PW MBG itu merilis setelah masuk ke level 3 ini, setiap 6 jam merilis, yaitu jam 6, jam 6 pagi, nanti dirilis lagi informasinya, jam 12 siang, kemudian jam 18 malam, dan jam 12, 24 malam itu dirilis. Di situ ada keterangan-keterangan tentang kondisi anak Gunung Krakatau, dan visualisasinya yang lewat, yang direkam lewat CCTV juga ditampilkan. Jadi ketika Gunung Krakatau itu nampak keluar asapnya, di situ nanti akan terinformasikan.
1: Oke, berarti lengkap ya Pak ya di pos pantau Gunung Anak Krakatau Serang begitu ya Pak ya.
0: Ya, betul. Titik aja nanti PV pos pantau anak Gunung Krakatau Serang nanti muncul di situ, pilih nanti masuk ke webnya PV MBG.
1: Oke, baik. Jadi jangan sampai termakan hoax lagi begitu ya Pak Lutfi ya.
0: Ya, benar. Masih nikmatin hidup ini, kalau mau mau berwisata ke Anyer silahkan. Masih sangat terbuka. Masih mandi-mandi seperti liburan satu minggu kemarin. Saya sempat gue ngecek, memang saya 2 minggu itu satu minggu selalu ada di wilayah barat. Saya pantau pariwisata masih berjalan bagus dan saya ikut senang juga. Walaupun di situ juga banyak aparat, juga banyak teman balawista. Terima kasih menjaga para wisatawan itu untuk memantau ketika ada kejadian-kejadian, teman-teman balawista itu membantu para wisatawan yang ada di Anyer dan pesisir barat aja.
1: Oke, baik-baik. Kemudian, Pak, ini mungkin masyarakat jika menghadapi bencana, Pak, ini ingin memberikan informasi kepada BPBD. Kemana masyarakat bisa menginformasikan atau bisa melaporkan, Pak
0: Ya,
1: Lutfi?
0: memang BPD Banten, mohon maaf, sampai saat ini masih memakai nomor-nomor, nomor kalau panggilnya itu masih yang langsung begitu, masih handphone ya. Jadi nomornya terlalu panjang. Kalau memang tidak emergensi banget, buka aja di web, di Google juga BPBD Provinsi Banten. Nanti di situ ada kanal-kanalnya, mulai dari pusdal opnya, mulai dari TikToknya, mulai dari IG-nya ada. Dan ketika masuk pusdal op, di situ nanti ada 24 jam ada petugas yang untuk merespon teman-teman yang bertugas di pusdal op, dan nanti akan meneruskan ke link-link apa ya, pejabat atau regu yang harus melakukan, mengambil keputusan dan melakukan pertolongan.
1: Oke, baik. Baik, kemudian terakhir Pak Lutfi, pesan ataupun imbauan kepada masyarakat di Provinsi Banten seperti apa?
0: Iya, terima kasih. Kami mengajak seluruh masyarakat Provinsi Banten untuk khususnya yang ada di pesisir pantai barat itu, yang berhadapan dengan Selat Sunda, dan seberangnya itu ada adik kita, anak anak Krakatau, adik kita, karena anak ya kita panggil adik Krakatau gitu, yang lagi meler-meler hidungnya. Tapi itu kita ngasih masyarakat untuk tetap tenang, tetap waspada tentunya, dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas terkait dengan keberadaan anak Gunung Krakatau ini. Ikut selalu informasi resmi dari pemerintah, kenali jalur evakuasi itu yang penting. Jadi jalur evakuasi itu bukan hiasan gitu. Kan kadang ketika saya lewat itu, wah ada jalur evakuasi, tapi tidak fokus ini untuk apa sih gitu. Jalur evakuasi adalah jalur yang sudah dipilih oleh petugas untuk memberikan petunjuk bagi siapapun nanti ketika terjadi bencana, itu yang harus dilalui seperti itu. Kemudian itu tadi, siapkan tas bencana, tas siaga bencana, isinya tentatif aja, yang penting, yang tentu kalau itu bagi masyarakat lokal ya, itu sabinan itu perlu surat-surat penting dan sebagainya tadi ya, semuanya diperlukan lah. Dan dan bangun budaya siap siaga nih. Karena yang saya sampaikan tadi, masyarakat yang ada di wilayah kebencanaan itu harus membentengi dirinya dengan evakuasi, apa namanya, siaga mandiri gitu, atau istilahnya evakuasi mandiri. Karena sebelum ada pertolongan itu, kita masing-masing rekan-rekan yang ada itu harus bergerak dulu sesuai dengan petunjuk. Jadi tidak menunggu pertolongan, kalau memang sudah emergensi sekali, namanya evakuasi mandiri. Langsung lakukan dulu sambil menunggu atau bersimultan dengan pertolongan dari petugas yang sedang mungkin menuju ke lokasi. Kemudian Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tentunya,

0: tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat kita di Banten khususnya. Dengan masyarakat yang tangguh dan siap menghadapi bencana, kita dapat meminimalisir risiko serta melindungi keselamatan seluruh warga Banten ini. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan dan dijauhkan dari segala bentuk bencana. Demikian pesan kami terakhir.
1: Baik, amin amin ya rabbal alamin, dan mudah-mudahan juga masyarakat tidak panik begitu ya Pak ya, tapi ya, tetap harus waspada.
0: Intinya tidak panik pokoknya.
1: Pokoknya masih aman ya Pak ya, berwisata juga aman ya.
0: Insya Allah aman, aman.
1: Oke, oke, baik. Terima kasih banyak Pak Lutfi sudah bergabung sama, Pak bersama sama kami di RRI Pro 1 Banten. Mudah-mudahan nanti kita berbincang lagi Pak dengan tema yang berbeda ya Pak Lutfi.
0: Siap. Siap.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Lutfi. Sehat-sehat selalu. Selamat sore. Selamat beraktivitas kembali.
0: Terima kasih.
2: Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian pendengar untuk dialog tanggap bencana edisi Selasa 7 Juli 2026, pendengar kami hadirkan untuk Anda dengan tema mitigasi bencana erupsi gunung api dari peringatan dini hingga evakuasi, pendengar. Dan ini sudah kita bahas bersama Bapak Lutfi Mujahidin yang merupakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Banten, pendengar. Dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Banten sore ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 tepat waktu Indonesia Barat.

0: Unicef juga menyalurkan beberapa dana berupa stimulan.
1: Semuanya kita evaluasi, apalagi sekarang kan baru dilakukan pelantikan, ya tentunya dengan PLT Kepala.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Sebanyak 204 kepala keluarga di Kota Serang menerima bantuan stimulan Jamban Sehat. Seluruh kepala perangkat daerah Kota Cilegon diminta melakukan evaluasi kinerja. Berikut berita selengkapnya, pendengar. Sebanyak 204 kepala keluarga di Kota Serang menerima bantuan stimulan Jamban Sehat guna mempercepat terwujudnya lingkungan bebas buang air besar sembarangan. Selengkapnya, Lucy Astari melaporkan.
1: Dengan amanah dari donatur, kita juga menyalurkan beberapa dana berupa stimulan.
2: Sebanyak 204 kepala keluarga atau KK di Kota Serang telah menerima bantuan stimulan pembangunan Jamban Sehat dari LKC Dompet Duafa Banten. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong perubahan perilaku masyarakat agar menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan. Kepala LKC Dompet Duafa Banten Meita Windu mengatakan program Kampung Sehat kembali dijalankan di Kota Serang pada 2026 dengan menyasar dua lokasi di Kecamatan Kasemen, yakni Kelurahan Warung Jaut dan Kelurahan Masjid Priayi.
1: 52 kota yang sudah, ataupun 52 unit yang sudah kita lakukan untuk stimulan seperti itu.
3: Ada target nih?
1: Target kita adalah ODF, Deklarasi Open Defecation Free. Jadi itu yang sepertinya kayaknya Pemkot Serang juga menaruh perhatian di situ.
2: Ia menjelaskan Dompet Duafa telah menjalankan program Kampung Sehat di Kota Serang sejak 2020. Program tersebut berfokus pada pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan lingkungan, terutama mengubah perilaku warga agar tidak lagi melakukan buang air besar sembarangan. Selain pendampingan kepada masyarakat, Dompet Duafa juga menyalurkan bantuan stimulan berupa material pembangunan jamban bagi warga yang telah lolos proses verifikasi di lapangan. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Menteri PU tinjau jalan SBM percepat pelebaran demi kelancaran mobilitas masyarakat. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
4: Jadi akan dibantu oleh Pak Wapim dan Pak Gubernur urusan penyiapan lahannya.
5: Pemerintah pusat memastikan pelebaran ruas jalan nasional Serdang Pucunegara Merak segera direalisasikan sebagai langkah mengatasi kemacetan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Jalan tersebut ditargetkan menjadi 4 lajur dengan panjang hampir 32 km. Proyek itu diharapkan mampu meningkatkan keselamatan dan kelancaran mobilitas warga maupun kendaraan industri. Kepastian tersebut disampaikan saat Menteri Pekerjaan Umum meninjau langsung lokasi. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dodi Hanggodo meninjau kondisi jalan SBM bersama Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas. Dalam peninjauan itu, pemerintah menegaskan komitmennya mempercepat penanganan ruas jalan nasional tersebut. Pemerintah Provinsi Banten juga telah menyiapkan detail engineering design sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya, pemerintah akan menyiapkan skema pendanaan dan pembebasan lahan.
4: Jadi, akan dibantu oleh Pak Wapim dan Pak Gubernur urusan penyiapan lahannya, kebetulan detail engineering design untuk 4 lane-nya, 4 tajurnya sudah disiapkan oleh Pak Gubernur. Sehingga nanti kemudian saya mencari pendanaannya dari mana. Nah, kemudian Pak Wakil Bupati dan Pak Gubernur akan bantu dari urusan clearing-nya dari lahannya.
5: Gubernur Banten Andra Soni mengatakan jalan SBM merupakan kewenangan pemerintah pusat yang kondisinya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan kawasan industri. Jalan tersebut juga menjadi akses utama menuju pelabuhan, kawasan tambang, permukiman, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan. Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas menilai pelebaran jalan SBM beserta pemasangan penerangan jalan umum menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Tingginya volume kendaraan menyebabkan kemacetan dan meningkatkan resiko kecelakaan di sepanjang ruas jalan. Pemerintah berharap percepatan pembangunan dapat menghadirkan akses transportasi yang lebih aman, lancar, dan mendukung pertumbuhan kawasan industri. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Akseptor KB pengguna alat kontrasepsi implan tinggi di Kabupaten Lebak, selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
6: terutama implan paling tinggi minatnya, metode KBM peminatnya luar biasa tinggi untuk di Kabupaten Lebak.
7: Alat kontrasepsi implan menjadi pilihan utama peserta keluarga berencana atau KB di Kabupaten Lebak. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak, Tuti Nurasiah, mengatakan ada 3 alasan utama masyarakat lebih memilih implan, yaitu proses pemasangan yang mudah, alatnya dapat dilihat langsung oleh akseptor, dan masa penggunaannya cukup lama hingga 3 tahun.
6: Implan itu pertama, mereka rasa takutnya lebih sedikit dibanding metode lain. Metode lain yang membuka jaringan gitu ya. Kemudian mereka bisa melihat proses pelaksanaannya gitu. Jadi nggak bikin takut gitu. Maksudnya mereka yakin tidak terjadi apa-apa sama tubuhnya gitu kan. Yang ketiga, jangka waktu pemanfaatannya panjang gitu. Kalau suntik kan cuma 3 bulan, pil cuma sehari gitu ya. Kalau implan, suntik 1 kali cukup untuk menjaga kehamilan selama 3 tahun.
7: Menurutnya selain praktis dan efektif mencegah kehamilan hingga sekitar 99%, implan juga aman digunakan ibu menyusui dan kesuburan dapat kembali dengan cepat setelah alat dilepas. Tuti menambahkan jumlah peserta KB di Kabupaten Lebak merupakan salah satu yang tertinggi di Provinsi Banten. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Pejabat Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Adi Putra meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk melakukan evaluasi kinerja secara jujur dan objektif. Selengkapnya Rohmanuddin melaporkan.
8: Semuanya kita evaluasi, apalagi sekarang kan baru dilakukan pelantikan. Ya, tentunya dengan PLT Kepala BPKPD yang baru akan dilakukan sama evaluasi juga untuk mengetahui kepastiannya.
9: Penjabat atau PJ Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Cilegon, Ahmad Haji Setiadi Putra, meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk melakukan evaluasi kinerja secara jujur dan objektif sebagai langkah guna memastikan seluruh program dan target pembangunan daerah dapat tercapai. Menurut Aziz, evaluasi terhadap capaian kinerja harus dilakukan sejak dini agar berbagai kendala dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Selain itu juga melihat kembali target-target yang telah ditetapkan, mana saja yang sudah tercapai, mana yang masih tertinggal, dan apa penyebabnya. Jangan sampai ada keterlambatan ketika memasuki akhir tahun anggaran. Lebih lanjut, Aziz menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari terlaksananya suatu kegiatan, tapi harus dilihat dari tercapainya target kinerja, meningkatnya indikator pembangunan, optimalnya penyerapan anggaran, serta manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam kesempatan itu, Aziz juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Cilegon untuk senantiasa menjunjung tinggi disiplin dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Menurutnya, disiplin tidak hanya berkaitan dengan kehadiran, tetapi juga komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan, memenuhi target, memberikan pelayanan terbaik, serta menjaga integritas sebagai pelayanan publik. Dikatakan Aziz, memasuki semester kedua tahun 2026, Aziz meminta kepada seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kolaborasi, mempercepat pelaksanaan program dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Menurutnya, berbagai persoalan masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja, melainkan membutuhkan sinergi dan komunikasi yang baik antar lembaga.
8: Pelantikan, ya tentunya dengan PLT Kepala BPKPD yang baru akan dilakukan sama evaluasi juga untuk mengetahui kepastiannya. Kira-kira capaian sampai dengan akhir tahun kira-kira apakah masih sama dengan target yang di reguler atau ada perubahan kenaikan atau penurunan gitu. Jadi nanti tetap kita akan evaluasi kembali.
9: Aziz mengimbau kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Cilegon untuk terus menghadirkan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap setiap perangkat daerah tidak terjebak pada rutinitas tetapi mampu menciptakan terobosan yang menjadikan pelayanan publik lebih cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepuasan bagi masyarakat. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Karang Taruna Kota Tangerang mendukung peningkatan layanan Perumda Tirta Benteng dengan membantu pengecekan kondisi meter air pelanggan hingga tingkat RT dan RW. Ketua Karang Taruna Kota Tangerang Aditya Pratama mengatakan anggotanya siap turun ke lapangan untuk mengidentifikasi meter air yang rusak agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan pencatatan penggunaan air menjadi lebih akurat. Wakil Wali Kota Tangerang Mariono Hasan menyebut hasil pengecekan akan menjadi dasar penggantian meter air yang rusak secara gratis sesuai ketentuan. Pemerintah berharap kolaborasi ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak masih menghadapi keterbatasan jumlah pustakawan. Selengkapnya, Triksi Sondang melaporkan.
10: Kita bicara soal SDM-nya, itu pustakawannya masih kurang, Mbak.
11: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak masih menghadapi keterbatasan jumlah pustakawan. Kondisi tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara optimal. Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak, Ibnu Wahidin, mengatakan saat ini instansinya hanya memiliki 3 pustakawan.
10: Kita baru memiliki 3 pustakawan. Dan sebenarnya kalau bicara ideal itu kurang lebih kami itu harus, karena kebutuhan kerja adanya itu tipenya B, itu minimal harus ada 8 pustakawan. Sementara di kami baru ada 3 pustakawan, jadi masih ada 5 yang harus ditemui oleh pemerintah daerah.
11: Menurutnya jumlah tersebut belum sebanding dengan jumlah anggota perpustakaan yang telah mencapai sekitar 6.767 orang. Rasio pelayanan pustakawan terhadap pemustaka masih jauh dari standar, sehingga pemerintah daerah masih perlu menambah tenaga pustakawan. Meski demikian, pihaknya memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan melalui optimalisasi tenaga yang tersedia. Selain pustakawan, pegawai lain juga dilibatkan untuk membantu operasional layanan perpustakaan agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan yang maksimal.
10: Kami tidak mau berhenti hanya persoalan kurangnya tenaga pustakawan itu. Kami mengoptimalisasi pekerjaan untuk menghambat.
11: Selain optimalisasi personel, peningkatan kuota sumber daya manusia juga dilakukan melalui berbagai program bimbingan teknis atau BIMTEK. Kegiatan tersebut menyasar pengelola perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, hingga pengelola komunitas literasi dan taman bacaan masyarakat. Tahun ini sedikitnya 150 peserta dari jenjang SD, SMP, dan desa mendapatkan pelatihan mengenai tata kelola perpustakaan, pelayanan pemustaka, serta pengembangan koleksi agar mampu mengelola perpustakaan secara mandiri. Upaya memperluas akses literasi juga dilakukan melalui kolaborasi dengan sekolah, pemerintah desa, organisasi perangkat daerah, serta komunitas pegiat literasi. Dinas Perpustakaan mendorong setiap pemangku kepentingan mengambil peran dalam membangun budaya membaca, mengingat literasi menjadi fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai sektor pembangunan. Dari Lebak, Triksi Sondang melaporkan.
0: Menutup rangkaian berita sore ini, pendengar, kami sampaikan informasi olahraga di mana Timnas Voli Putri U18 Indonesia menutup kiprahnya di kejuaraan AFC U18 2026 dengan kemenangan. Pada laga perebutan peringkat ke-7 di Nakhon Ratchasima, Thailand, pada Selasa dini hari, Indonesia mengalahkan Mongolia 3-1 setelah bangkit dari ketertinggalan 1 set. Sempat kalah 22-25 pada set pertama, Indonesia membalas dengan kemenangan 25-20, 25-12, dan 25-17 untuk memastikan finish di peringkat ke-7. Manajer tim Luciana Tarore mengapresiasi semangat juang para pemain yang mampu bangkit setelah sebelumnya kalah tipis dari Kazakhstan. Meski demikian, ia menilai tim masih perlu meningkatkan konsistensi permainan sebagai bekal menghadapi kompetisi internasional berikutnya. Sekian warta berita saat ini. Sebanyak 204 kepala keluarga di Kota Serang menerima bantuan stimulan Jamban Sehat. Seluruh kepala perangkat daerah Kota Cilegon diminta melakukan evaluasi kinerja. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada sore hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak. Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.

Penyiar Pro 1 Banten, kami informasikan bahwa Pengadilan Agama Serang ini memanggil Bohari bin Nurdin yang berusia 38 tahun beragama Islam. Penyiar ini bertempat tinggal semula di Kampung Baru RT 1 RW 003 Kelurahan Banten ya, Kecamatan Kesemen Kota Serang, agar datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Serang. Penyiar, pada hari Kamis ya, 27 Agustus 2026, pendengar, di jam 9 pagi ya, bertempat di ruang sidang B, Pengadilan Agama Serang, pendengar. Kemudian juga memanggil Rahmatullah Siddiq bin Herani alias Hani Hairani yang berusia 35 tahun beragama Islam begitu ya, dan bertempat tinggal semula di Cipocok Tegal RT 2 RW 15 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya, pendengar. Ini juga agar datang untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Serang pada Kamis 3 September 2026 di jam 9 pagi, pendengar, bertempat di ruang sidang B Pengadilan Agama Serang begitu ya. Kemudian juga memanggil Ahmad Behaki bin Ahmad Rohani. Ini yang dahulu beralamat di Kampung Caringin Pasir RT 16 ya RW 4 Desa Tunjung Teja Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang Provinsi Banten, agar datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Serang pada Kamis, pendengar, 10 September 2026 di jam 9 pagi bertempat di ruang sidang B Pengadilan Agama Serang, dan juga memanggil Sahim bin Astari berusia 35 tahun yang dahulu beralamat di Kampung Laban RT 4 RW 2 Desa Cerukcuk Kecamatan Tanara ya Kabupaten Serang Banten, saat ini juga tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI begitu. Ini untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Serang pada Kamis 17 September 2026, pendengar. Di jam 9 pagi bertempat di ruang sidang B Pengadilan Agama Serang, pendengar. Dan memanggil Ahmad Rohman bin Samhadi yang berusia 50 tahun begitu, yang dahulu juga beralamat di Kampung Centang Masjid RT 11 RW 3 ya Desa Bojong Catang Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang Banten. Ini agar datang untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Serang pada Kamis 24 September 2026 di jam 9 pagi, pendengar, bertempat di ruang sidang B Pengadilan Agama Serang. Dan memanggil juga Hotib bin Sarmani berusia 31 tahun, pendengar, yang dahulu beralamat di Kampung Saung Bojong RT 16 RW 5 Desa Talaga Kecamatan Mancak ya Kabupaten Serang Provinsi Banten, dan saat ini juga sudah tidak diketahui secara jelas dan pasti untuk tempat tinggalnya begitu. Ini untuk datang menghadap juga di persidangan Pengadilan Agama Serang pada Kamis ya 24 September 2026 di jam 9 pagi, pendengar, bertempat di ruang sidang B Pengadilan Agama Serang, Jalan K.H. Abdul Hadi nomor 29, Kelurahan Cipare, Kota Serang.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Berikir Pro 1 Banten, kami kembali hadirkan informasi terkait dengan Pengadilan Agama Serang memanggil Asmadil alias Asmadi bin Samad Peninggir yang berusia 44 tahun ya, beragama Islam dan dahulu bertempat tinggal di Kampung Panyaungan Masjid RT 008 RW 004 Desa Panyaungan Jaya, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Peninggir. Dan hingga saat ini juga sudah tidak diketahui secara jelas dan pasti untuk tempat tinggal dan alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini agar datang untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Serang ya pada Kamis 24 September 2026 di jam 9 pagi penyiar, bertempat di ruang sidang B Pengadilan Agama Serang, Jalan Kiai Haji Abdul Hadi nomor 29 Kelurahan Cipare Kota Serang penyiar. Dan juga memanggil Nadi bin Namin yang berusia 33 tahun ini juga agar datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Serang pada Kamis 29 Oktober 2026 di jam 9 pagi bertempat di ruang sidang A Pengadilan Agama Serang pendengar. Dan Pengadilan Agama Serang juga memanggil Irwan Heri Susanto bin Dedi Supardi yang berusia 47 tahun, dahulu beralamat di Bumi Cirwas Permai 1 Blok 13 nomor 15 RT 16 RW 4 Desa Ranjeng Kecamatan Cirwas Kabupaten Serang Provinsi Banten ya. Ini juga agar datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Serang pada Kamis 29 Oktober 2026 di jam 9 pagi bertempat di ruang sidang B Pengadilan Agama Serang Penyiar. Dan juga memanggil Ardian bin Gun-Gun Penyiar yang berusia 26 tahun ya. Ini juga agar datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Serang pada Kamis 29 Oktober 2026 Penyiar di jam 9 pagi ya. Bertempat di ruang sidang A Pengadilan Agama Serang Penyiar. Kemudian juga memanggil Wahyudin bin Suratman Penyiar yang berusia 37 tahun ya, yang dahulu juga beralamat di Kampung Sumampir Kulon RT 10 RW 003 Desa Seat Jaya Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi Banten. Dan saat ini juga sudah tidak diketahui secara jelas dan pasti ya tempat tinggal dan alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini juga agar datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Serang Penyiar pada Kamis ya 5 November 2026 di jam 9 pagi bertempat di ruang sidang B Pengadilan Agama Serang Penyiar di Jalan Kiai Haji Abdul Hadi nomor 29 Kelurahan Cipare Kota Serang.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar di media sosial Facebook video letusan gunung berapi di tengah laut yang disebut erupsi Gunung Anak Krakatau pada malam hari. Video viral itu menunjukkan gunung yang mengalami erupsi berulang kali dan juga menyemburkan api ke langit pada malam hari. Video itu direkam seseorang dari atas kapal dan pengunggah mengaitkannya dengan erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi baru-baru ini. Faktanya, pendengar, dilansir dari kompas.com, menurut petugas pemantau Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, Andi Suwardi menegaskan visual letusan yang beredar di media sosial bukan merupakan kondisi terkini. Andi menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan di pos pengamatan Gunung Anak Krakatau, erupsi terakhir terjadi pada Jumat 3 Juli 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hingga Sabtu siang belum kembali terpantau atau adanya aktivitas erupsi. Meski demikian, ia juga menegaskan status Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 siaga. Sekian Cek Fakta sore ini, pendengar. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.
1: Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki risiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap risiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Mama lihat ada pantai.
1: Iya nak, berenangnya di pinggir aja ya.
0: Iya ma.
2: Loh loh loh, ada gempa. Ada gempa, ayo cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.

Emosi Jiwa Penyiar dari Fabio Asher, Prince Amandagi featuring Andi Rianto. Ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 5 sore lebih 25 menit pendengar. Untuk Anda yang mungkin saat ini juga sedang emosi jiwanya karena mungkin macet-macetan gitu ya, hati-hati di jalan pendengar, tidak usah emosi, santai saja sambil dengerin musik di RRI Pro 1 Banten gitu ya. Dan juga kembali kami ingatkan bahwa untuk informasi yang beredar terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau ini adalah hoax begitu ya pendengar ya. Memang untuk saat ini kondisinya menjadi level 3 ataupun siaga, tetapi bukan seperti yang beredar di sosial media gitu ya. Bahkan memang seluruh pelaku pelayaran yang melakukan pelayaran di perairan Selat Sunda ini juga diminta oleh kantor Syah Bandar dan juga otoritas pelabuhan atau KSOP Banten untuk meningkatkan kewaspadaannya sehubungan dengan peningkatan status Gunung Anak Krakatau menjadi level 3 ataupun siaga begitu. Di mana peningkatan status aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda ini menjadi level 3 ataupun siaga pendengar, diumumkan berdasarkan informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG begitu. Dan sehubungan dengan peningkatan status tersebut, terdapat sejumlah hal yang memang perlu menjadi perhatian ya, dan juga dilaksanakan pelaku pelayaran nih pendengar. Di mana seluruh kapal yang melintas di perairan Selat Sunda ini agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang dapat berupa letusan, lontaran material vulkanik, abu vulkanik gitu ya, maupun gangguan terhadap keselamatan navigasi begitu pendengar. Dan nahkoda ini juga agar senantiasa memantau perkembangan informasi resmi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau yang diterbitkan oleh PVMBG atau BMKG dan juga instansi pemerintah terkait. Kemudian juga kapal dilarang mendekati kawasan dalam radius 5 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau sesuai dengan rekomendasi PVMBG selama status level siaga ini masih berlaku. Kemudian juga nahkoda agar melakukan perencanaan pelayaran pendengar dengan memperhatikan kondisi cuaca, kemudian juga arah sebaran abu vulkanik ya, dan juga informasi keselamatan pelayaran yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Dan dalam hal ditemukan indikasi bahaya yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran, nahkoda ini agar segera mengambil tindakan penghindaran ya yang diperlukan, serta melaporkan kepada vessel traffic service, stasiun radio pantai, kemudian Syah Bandar terdekat dan atau instansi terkait pendengar. Dan juga seluruh penyelenggara pelayaran ini agar mengutamakan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Dan informasinya juga disampaikan untuk menjadi perhatian dan juga dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi terwujudnya keselamatan, keamanan dan juga kelancaran pelayaran di perairan Selat Sunda pendengar. Jadi sebenarnya masih aman seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Banten Bapak Lutfi ya. Informasi masih aman untuk ada yang juga memiliki kepentingan untuk menyeberang gitu ya ke Lampung, dan atau yang mungkin masih ingin berlibur ke Anyar gitu, ini masih aman, masih boleh gitu, tetap harus waspada saja. Dan pendengar, satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: 94,9 FM.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib di wilayah kota Serang dan sekitarnya ini di pukul 17.56 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang ingin melaksanakan sholat maghrib berjamaah bisa mulai bersiap-siap dari sekarang ya pendengar ya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dan juga masih bersama Ilmafia sampai jam 8 malam tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik pendengar yang sudah kami siapkan untuk Anda ya. Untuk yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan semuanya pendengar. Anda juga boleh berbagi informasi seperti apa kondisi arus lalu lintas mungkin di jalan-jalan yang Anda lalui untuk sore hari ini. Karena biasa di jam-jam segini jam-jamnya macet ya pendengar ya. Atau mungkin bahkan lenggang nih, tidak sesuai prediksi. Ini boleh berbagi informasi pendengar, ditunggu ya di 08111450949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah

pernah dengar tentang Gunung Honje. Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmati.

Geger gudang peralatan dan gudang arsip pada kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DKPP Kota Cilegon ini mengalami kebakaran hebat pada Selasa 7 Juli 2026 hari ini, pendengar. Masih belum diketahui ya untuk penyebab terjadi kebakarannya. Nah, ini kalau berdasarkan informasi yang diimpun, kebakaran yang menimpa kantor Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan Kota Cilegon ini terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan saat kebakaran terjadi, pegawai ini sedang bekerja, pendengar. Akibatnya sejumlah area kantor dan juga barang-barang yang ada di dalamnya ini terbakar. Wah. Dan pejabat fungsional pengawas mutu hasil pertanian atau PMHP pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Cilegon, Sutisna, ini mengatakan kebakaran tersebut berasal dari area gudang ya, di mana adanya asap dan api. Dirinya dan pegawai lainnya ini berusaha untuk memadamkan api yang dengan peralatan seadanya, begitu pendengar. Dan juga terdapat sejumlah area yang terbakar katanya. Di antaranya yang mengalami kebakaran parah yaitu adalah gudang peralatan pertanian dan gudang arsip, begitu pendengar. Dan hingga saat ini juga belum diketahui untuk penyebabnya. Jadi untuk Anda mungkin yang sudah ada di lokasi atau mengetahui seperti apa jelasnya untuk informasi kebakaran hari ini di gudang peralatan dan gudang arsip Dinas Pertanian atau di DKPP Kota Cilegon ini seperti apa, update terbarunya ini boleh diinformasikan ya di 08111450949, pendengar. Satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, pendengar, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Apa Artinya Cinta Bernyar dari Melly Goeslaw featuring Ari Lasso. Siapa di sini yang tadi singalong? Lagunya emang enak banget ya untuk bersantai, untuk singalong. Pokoknya lagunya enak banget untuk kita bernostalgia gitu ya. Tapi pendengar, tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat juga kami akan mengajak Anda bergabung menyimak warta berita ya, yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta pendengar. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Malam tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

0: Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manavta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: Dan industrial sahyog berhane per sahamati banai.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya, pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Indonesia ke logo
9: atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
11: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
11: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat, termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi, serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
12: Untuk defisit APBN tercatat sebesar Rp734,3 triliun dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian, untuk pembiayaan anggaran menjadi sebesar Rp734,3 triliun. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
11: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai $8,93 miliar dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Perdagangan dengan tumbuh 4,5,9%.
0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
14: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
14: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
15: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
14: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
17: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kassel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kassel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik. Nah,
17: menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
18: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, nampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean, kada jalan.
19: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang.
18: Pesanan orang ya. Kada dapat, rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
19: Oh, jadi bijinya tetap mantar jalan.
18: Iya, mantar tapi ditinggal. Jadi via chat WA
19: dikabarilah.
17: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
20: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya. Lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, ya misalnya 2 hari kan jadi ano, jadi agak ano, jadi misalnya orang ambil pada ya belum tuntung, kata biasanya kada apa-apa pengurangan mau aja.
19: Berapa kali ya mati lampu
20: di sini
19: pernah?
20: 2 kali pang sudah selama aku di sini nah.
17: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
21: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan, meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
22: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
21: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Nah, yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif. Kita memperkuat kemampuan.
11: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
1: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi wartawan cyber. Dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
11: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas, mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
4: Telah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik yang tangguh.
11: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
5: What a start to the second half for Switzerland! Oh!

0: Asai.
1: Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka, dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
2: Ja, man spielt ja nicht alltäglich ein Achtelfinale.
3: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
1: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor Lorenzo menjelaskan, bukan hal mudah bagi timnya untuk menyesuaikan keadaan dengan lokasi pertandingan yang terus berubah. Karena para pemain harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim hingga perbedaan waktu di tiap lokasi.
4: Expuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así.
3: Tim kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
4: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
1: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar, sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar Pro Satu Banten dimanapun Anda berada saat ini, kembali di Banten Malam ya bersama Ilmavia. Setelah di pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, kita bersama-sama menyimak warta berita yang disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Dan saat ini pendengar, kami hadirkan juga untuk Anda mimbar agama Protestan ya, dengan tema Allah Setia di Tengah Percobaan. Dan ini akan dipimpin oleh Melianus Asebanu. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

Salam, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Doa dan harapan saya, kiranya Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar dalam keadaan sehat, sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Saat ini saya Pacet Melianus Asbanu, penyuluh agama Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, hadir menyapa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian lewat renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, saat ini kami bersyukur diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah agar renungan firman Tuhan yang akan disampaikan dan kami dengarkan dapat menjadi penguatan rohani bagi iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar, yang menjadi tema renungan firman Tuhan saat ini adalah Allah setia di tengah pencobaan. Nats Alkitabnya terambil di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan dimanapun saudara berada, hidup orang percaya bukanlah hidup yang bebas dari persoalan. Menjadi pengikut Kristus bukan berarti kita tidak akan mengalami kesulitan. Justru seringkali setelah kita hidup sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tantangan dan pencobaan itu datang silih berganti dalam hidup kita. Setiap orang pasti pernah mengalami pencobaan. Pencobaan dapat berupa masalah ekonomi, masalah penyakit, konflik keluarga, tekanan dalam pekerjaan, maupun godaan untuk berbuat dosa. Seringkali kita merasa lemah dan berpikir bahwa beban yang kita hadapi terlalu berat. Dalam keadaan seperti itu, sering muncul pertanyaan, Tuhan, mengapa ini terjadi kepada saya? Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini memberikan jawaban yang menenangkan hati kita. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 yang kita baca tadi, bahwa Allah adalah Allah yang setia. Apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jemaat di Korintus juga mengalami keadaan yang tidak mudah. Mereka hidup di kota yang terkenal dengan penyembahan berhala, kemewahan, dan berbagai bentuk kenajisan moral. Di tengah tekanan itu, Rasul Paulus mengingatkan jemaat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Di balik setiap pencobaan, Allah tetap setia dan menyediakan pertolongan bagi Bapak Ibu, saya dan saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, saat ini ada 3 hal kebenaran yang akan saya sampaikan untuk menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama,
Pencobaan adalah bagian dari kehidupan manusia. Kata Yunani untuk pencobaan adalah perasmos, yang berarti ujian atau godaan. Ujian dapat dipakai Allah untuk membentuk iman kita, sedangkan godaan berasal dari keinginan manusia dan pekerjaan iblis yang ingin menjatuhkan kita ke dalam dosa. Paulus menyatakan bahwa pencobaan yang dialami adalah pencobaan yang biasa dialami oleh setiap manusia. Artinya, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap pencobaan. Bahkan kita melihat bahwa tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Yusuf, Ayub, Daud dan juga Petrus, mereka juga mengalami berbagai ujian dalam kehidupan mereka di dalam mengiring Tuhan. Karena itu saudara-saudara, Bapak Ibu, dimanapun saudara berada yang mengasihi Tuhan, orang percaya tidak perlu merasa sendirian ketika menghadapi kesulitan. Yang membedakan orang percaya dalam menghadapi berbagai pencobaan adalah bagaimana mereka tetap berharap kepada Tuhan. Jangan berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita ketika masalah datang. Justru dalam pencobaan, Tuhan sedang membentuk karakter dan iman kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, janganlah putus asa ketika menghadapi masalah. Jangan membandingkan penderitaan kita dengan orang lain. Tetapi percayalah bahwa Tuhan memahami setiap pergumulan yang Bapak, Ibu, saya dan Saudara alami dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang kedua adalah bahwa Allah setia menjaga umatnya. Rasul Paulus berkata, sebab Allah setia. Kata Yunani yang digunakan adalah pistos, yang berarti dapat dipercaya, tidak pernah ingkar janji, dan tetap setia. Kesetiaan Allah tidak berubah sekalipun keadaan hidup berubah. Tuhan mengenal batas kemampuan setiap anak-anak-Nya dan tidak membiarkan pencobaan melampaui kekuatan yang telah Ia anugerahkan bagi kita. Kesetiaan Allah tidak berubah oleh keadaan. Ketika hidup kita penuh air mata, Tuhan tetap menyertai hidup kita. Ketika kita lemah, Tuhan tetap memberi kekuatan kepada kita. Yang menopang hidup kita bukan kekuatan kita, tetapi kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah terlihat melalui penyertaannya. Kesetiaan Allah terlihat melalui firman-Nya. Kesetiaan Allah terlihat melalui Roh Kudus. Kesetiaan Allah terlihat melalui keluarga. Kesetiaan Allah terlihat melalui sahabat seiman. Dan kesetiaan Allah terlihat melalui gereja yang menjadi sumber penguatan bagi hidup kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari bangun hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa setiap waktu. Mari tetap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jangan menjauh dari persekutuan orang percaya, sebab kita tahu bahwa Allah setia kepada umat-Nya. Kebenaran yang ketiga adalah Allah menyediakan jalan keluar. Paulus berkata bahwa Allah akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kata Yunani yang digunakan adalah ekbasis, yang berarti jalan keluar, jalan untuk lolos, atau jalan melewati suatu keadaan. Jalan keluar yang diberikan Tuhan tidak selalu berarti masalah langsung selesai. Kadang
Kadang Tuhan mengubah keadaan, tetapi kadang Ia memberikan kekuatan, hikmat, kesabaran, dan iman sehingga kita mampu bertahan sampai melewati pencobaan. Jalan keluar dapat berupa kesempatan baru, pertolongan dari orang lain, hikmat untuk mengambil keputusan yang benar, atau kekuatan rohani untuk tetap setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mintalah hikmat daripada Tuhan sebelum mengambil keputusan. Jangan menyerah ketika jalan keluar belum terlihat, dan tetap percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Bapak Ibu Saudara-saudara pendengar yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada, mengalami pencobaan bukanlah berarti bahwa Allah meninggalkan kita. Sebaliknya, pencobaan dapat menjadi sarana untuk membentuk iman, karakter, dan ketekunan kita. Hari ini kita diingatkan akan tiga kebenaran. Yang pertama adalah pencobaan itu merupakan bagian dari kehidupan manusia. Yang kedua, Allah tetap setia kepada setiap orang percaya. Dan yang ketiga adalah Allah selalu menyediakan jalan keluar agar kita mampu bertahan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, seorang nakhoda yang berpengalaman tidak meminta agar laut selalu tenang, tetapi ia belajar mempercayai kompas dan mengendalikan kemudi saat badai datang. Demikian pula orang percaya. Hidup dalam iman kepada Tuhan bukan berarti hidup tanpa badai, tetapi tetap percaya kepada Tuhan yang memimpin kita melewati setiap badai kehidupan ini. Kiranya setiap kita tetap teguh dalam iman, tidak mudah menyerah, dan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Demikianlah renungan yang saya sampaikan bagi kita pada saat ini. Kiranya menguatkan kita, meneguhkan kita, agar tetap percaya dan tetap setia menjalani kehidupan ini. Karena kita percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Allah setia, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Apapun pergumulan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tetap setia bagi Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia. Ketika kami menghadapi pencobaan, kami minta kepada-Mu ya Tuhan, tolonglah kami agar tidak menyerah atau kehilangan pengharapan. Berikan kami kekuatan, hikmat, dan iman untuk tetap setia kepada-Mu. Terima kasih karena Engkau selalu menyediakan jalan keluar sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau tetap setia bagi kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Dalam tugas pekerjaan pelayanan kami, Tuhan tetap setia bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati.

Satu Banten sudah di pukul 19.56 waktu Indonesia Barat. Tandanya saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda pendengar. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Dan juga mudah-mudahan terhibur dengan segala program yang ada di hari ini. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Alfi Mauldi, Ilmafia juga pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa pendengar.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar, Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pembahasan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR dengan India. Apresiasi tersebut disampaikan Presiden dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Presiden mengatakan QRIS berpeluang digunakan masyarakat Indonesia di India. Kepala negara berharap dengan sistem pembayaran QR maka akan meningkatkan efisiensi transaksi keuangan. Beralih ke informasi selanjutnya. Prancis memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Paraguay. Meski menguasai 76% penguasaan bola, Les Blues kesulitan menciptakan peluang bersih dari situasi open play. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani malam Anda ya. Di hari ke-7 bulan Juli, wah gak kerasa ya, ini udah 1 minggu pendengar. Bagaimana bulan Juli Anda? Apakah ada kejutan tentunya pendengar, atau ada kesan menarik ya yang Anda lalui di bulan Juli kali ini? Dan kita juga gak kerasa ya, udah di satu semester lebih ya di tahun 2026. Wah, cepet banget pendengar. Dan selanjutnya ya, seperti biasa pendengar, nanti pukul 23 akan ada siaran Piala Dunia ya. Jadi Anda bisa pasang alarm mulai dari sekarang supaya tidak terlewat tentunya. Dan selanjutnya di malam hari ini akan ada drama radio dengan judul Sahabat yang diproduksi oleh RRI Padang Selatan.

0: dapur dan cuci piring.
1: Iya nah, ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok bu, gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu. Hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau gak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang kesini. Tapi sudah 2 minggu ini ibu gak lihat Sandra. Pergi sekolah pun gak pernah lagi bersama.
0: Gak apa-apa kok bu, Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya sudah, nah ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah nenek sebentar ya.
0: Iya bu, hati-hati ya bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan ibu ke rumah nenek ya.
0: Siap bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata. Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
2: Maaf ya San, besok aku gak jadi ke perpus. Karena teman-teman SMP aku ada reunian.
3: Hah, gimana sih, Nah? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
2: Hei, San, kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu, karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka, kan?
3: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, Nah. Kita udah berteman lama loh.
2: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
3: Gitu ya kamu sekarang?
2: Maksud kamu gimana ya?
3: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku.
2: Sandra, kamu ngomong apa sih?
3: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
2: Sandra! San! Sandra!

0: masakan ibumu memang tiada duanya, nak.
1: Iya ya.
2: Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
0: Iya ya. Ya, ayah duduk di teras depan ya. Kekenyangan.
1: Iya ya, Nana bereskan meja makan dulu ya.
2: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
1: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh, Bu.
2: Loh, kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
1: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
2: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
1: Anu, Bu.
2: Kenapa? Ayo, coba telepon.
1: Iya, Bu.
3: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
2: Walah, nggak aktif nomornya. Kenapa, nak?
1: Nana juga nggak tahu, Bu.
2: Ya udah, yuk kita lanjut.

0: anak ibu udah pulang sekolah?
1: Iya, Bu.
0: Kenapa? Kok murung? Nah, kenapa, Nak? Ada apa?
1: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
0: Iya, kenapa?
1: Kami udah gak temen lagi, Bu.
0: Loh, kenapa, Nak?
1: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
0: Kok gitu? Kalian kan bersahabat, sudah lama.
1: Nana gak tahu, Bu. Nana gak ngerti sama sifat Sandra.
0: Nak, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang. Tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
1: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
0: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.

Drama Radio Produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat. Dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang. Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang. Narator Lydia Permata. Teknik rekaman Dwi Putri Anjeli. Teknik editing Bobby Nabula. Dan sutradara Okta Fiandi. Terima kasih, sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: mendengarkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Ibu, pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Melihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

I Fall in Love in Jakarta dengan Cindy Bernadette ya, pendengar. Dan berbicara soal Jakarta, Jakarta ini ada di Indonesia ya. Dan kabar kali ini datang juga dari Indonesia yang sedang melakukan kerjasama dengan India. Nah, ini disambut baik oleh Presiden Prabowo Subianto ya, pendengar, dalam rangka merestorasi dan konservasi Candi Prambanan ya. Mengingat Indonesia ini memiliki banyak candi karena jejak sejarahnya dahulu ya. Dan kerjasama tersebut, pendengar, menjadi salah satu hasil penting pertemuan Presiden dan Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka pada hari ini, pendengar. Dan Presiden mengatakan kerjasama tersebut mencerminkan eratnya hubungan sejarah dan peradaban Indonesia-India yang telah terjalin selama berabad-abad. Mengingat India ini juga pemeluk mayoritasnya adalah beragama Hindu ya, pendengar, sedangkan jejak sejarah dari pemeluk agama Hindu juga banyak di Indonesia yang tersebar di berbagai pulau. Dan kedua negara tersebut ya memiliki ikatan budaya yang kuat serta terus berupaya memperkuatnya melalui beragam program yang konkret atau nyata. Dan Presiden pun juga menilai, pendengar, pelestarian Candi Prambanan ini tidak hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga menjadi simbol kedekatan sejarah dan budaya kedua bangsa. Karena itu kerjasama tersebut diharapkan dapat mempererat tali hubungan antar masyarakat ya, sekaligus memperluas diplomasi kebudayaan. Nah, selain restorasi Prambanan, pendengar, Indonesia dan India juga menetapkan periode 2026-2027 sebagai Tahun Tagore Dewantara. Dan program tersebut akan menjadi wadah penguatan kerjasama di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan pertukaran masyarakat kedua negara.

saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh ceria.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pendengar, masih dalam pembahasan kunjungan Perdana Menteri India ya, yang tadinya itu juga terkait restorasi candi ya. Kemudian ternyata bukan hanya soal kerjasama hal tersebut pendengar, tetapi ada juga penguatan kemitraan strategis kedua negara melalui berbagai kerjasama di bidang kesehatan, pendidikan, sains dan teknologi, pertahanan hingga ketahanan pangan. Nah, kabarnya juga pendengar, Perdana Menteri India menyatakan kesiapannya memasok obat-obatan yang harganya terbilang terjangkau namun berkualitas. Dan penyediaan obat murah dari India ini merupakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan ya. Dan Presiden pun mengatakan kerjasama di bidang kesehatan ini merupakan penguatan SDM untuk tenaga dokter pendengar. Oleh sebab itu Presiden berharap kehadiran ya PM Modi akan semakin memperdalam hubungan Indonesia dan India di bidang kesehatan. Dan Presiden pun juga bekerja sama dengan PM Modi dalam pembahasan berbagai isu global dan kawasan. Dan Indonesia dan India sendiri ini akan berperan dalam mewujudkan perdamaian dan stabilitas dunia.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
2: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
1: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
2: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot, kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
1: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
2: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
3: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.
0: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mama lihat ada pantai.
1: Iya nak, berenangnya di pinggir aja ya.
0: Iya ma.
2: Loh, ada gempa. Ada gempa, ayo cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.
4: Banten malam ini.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar, Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robin Rico menyatakan teknologi kecerdasan buatan atau AI akan membantu kepala sekolah dan guru dalam mengoptimalkan proses pembelajaran di sekolah rakyat. Robin mengatakan penerapan teknologi AI merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pendidikan yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembelajaran.
2: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
1: Beralih ke informasi selanjutnya. Spanyol pecahkan rekor Piala Dunia dengan 6 clean sheet beruntun. Kiper Spanyol Unai Simon semakin percaya diri, catat 609 menit tanpa kebobolan. Unai Simon menjadi benteng utama Spanyol sepanjang perjalanan Piala Dunia 2026. Durasi bermain 609 menit tanpa kebobolan menjadi sang kiper semakin percaya diri, membawa Spain meraih juara Piala Dunia tahun ini.
2: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
1: Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.go.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 21 lebih ya. Berarti itu tandanya kita ada dalam segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Nostalgia lewat lagu. So, untuk Anda yang ingin mengadakan ingin bernostalgia terhadap lagu-lagu ya mulai tahun 80 hingga 2000-an, masih bisa ya, kami buka hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selain itu ya, pendengar, Anda juga bisa mengirimkan salam maupun pesan kepada kerabat Anda, keluarga Anda, atau anak Anda ya. Siapa tahu anak Anda ya semakin bahagia ketika mendapatkan pesan dari Anda itu pun mendengarkan radionya juga sama-sama ya pendengar. Tentunya caranya ini mudah sekali. Anda bisa mengirimkan requestan lagu serta pesan Anda melalui WhatsApp kami di 0811145094

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan, karena

berbagi rindu nostalgia lewat lagu. Dan pendengar, untuk Anda yang mau request lagu ya, dan ingin menggali kenangan di masa lalu ya, tentu bisa lewat lagu-lagu mulai dari tahun 80 hingga 2000-an ya. Tentunya caranya mudah sekali, Anda bisa mengirimkan salam, pesan, maupun juga request lagu Anda melalui WhatsApp kami di 08111450949. Dan yang selanjutnya, langsung saja kita dengarkan lagu Perhatikan Rani dari Sila on 7.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot project Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, nostalgia lewat lagu ya pendengar. Dan sisa waktunya 1 jam lagi ya pendengar, untuk Anda yang mau request lagu mulai dari tahun 80 hingga 2000-an. Dan tentunya Anda juga bisa mengirimkan salam maupun pesan kepada keluarga Anda, kerabat Anda, maupun anak Anda tentunya ya. Diberikan suatu doa yang siapa tahu bisa menembus langit gitu ya doanya. Dan kali ini sudah ada yang bergabung di 08111450949 ya. Langsung saja kita bacakan pendengar ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ruang rindu dan selamat malam. Selamat malam juga dengan Maya di Rangkas Bitung. Iya, selamat malam juga untuk Ibu Maya yang ada di Rangkas Bitung ya. Mbak penyiar mau request lagunya Gereja Tua ya. Dan salam kenal. Salam kenal juga, sehat dan bahagia selalu dengan keluarganya. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Sukses selalu untuk Pro 1. Ini maksudnya Pro 1 ya. Jaya selalu di udara. Baik, untuk lagunya sudah kami siapkan ya melalui playlist. Dan untuk Anda yang tetap mau request ya, masih kami buka lapaknya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
1: Mama, lihat ada pantai.
2: Iya, nak. Berenangnya di pinggir aja ya.
1: Iya, Ma.
2: Loh, ada gempa. Ada gempa. Ayo, cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal, perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Satu lagu pendengar dengan kasih dari Bumerang ya, sudah kami udarakan untuk menemani Anda di malam hari ini. Dan selanjutnya di 08111450949 sudah ada yang bergabung kembali ya pendengar. Langsung saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mbak penyiar. Selamat malam juga ya. Dari Canon di Bonpi Rangkas Bitung hadir di acara Ruang Rindu. Request lagunya Syair Kehidupan dari Ahmad Albar. Dan baik ya, untuk Canon lagunya sudah kami siapkan melalui playlist. Dan katanya mau kirim salam buat teman-teman yang lagi ngopi. Wah asik banget ya, lagi ngopi malam-malam ya. Dan buat Mbak penyiarnya, terima kasih kembali karena sudah mau request ya. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Anda pendengar yang mau request ya, sesinya masih kami buka hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih di 08111450949.

0: Dapatkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Evakuasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Dan pendengar, kami mengingatkan kembali ya untuk mengikuti ya, mendengarkan bareng pertandingan antara Argentina versus Mesir yang akan berlangsung pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Ini babak 16 besar ya. Jadi persaingannya tuh semakin ketat ya, pendengar. Dan langsung disiarkan dari Atlanta Stadium, pendengar. Dan pertandingan ini tentunya diprediksi berlangsung seru ya dan mantap, karena menjadi panggung duel dua pemain dunia, yaitu Lionel Messi dan Mohamed Salah. Dan ini merupakan dua pemain yang populer ya di kancah persepak bolaan, pendengar. Dan Argentina sendiri ini datang ke fase gugur dengan status sebagai juara bertahan, sekaligus salah satu favorit kuat untuk mempertahankan gelar. La Albi Celeste tampil sempurna di fase grup dengan menyapu bersih 3 pertandingan dan melaju sebagai juara grup C. Wah, ini Argentina andalan banget ya. Dan Lionel Messi ya tetap menyala, pendengar, hingga sampai saat ini. Sementara itu kalau kita lihat dari kubu Mesir ya, kepercayaan diri sedang meningkat setelah sukses menyingkirkan Australia melalui drama adu penalti pada babak 32 besar, pendengar. Dan Mesir menunjukkan karakter pantang menyerah dengan mampu bertahan menghadapi tekanan lawan sebelum memastikan kemenangan dari titik putih. Dan harapan Mesir justru bertumpu kepada Mohamed Salah yang sekaligus kapten tim itu menjadi pemain paling berbahaya berkat kecepatan, kreativitas, dan ketajamannya di depan gawang. Salah akan mendapat dukungan dari Omar Marmus yang juga tampil konsisten sepanjang turnamen. Dan kalau dilihat dari Argentina ini tentu masih mengandalkan Messi ya sebagai motor permainan, pendengar. Kapten Argentina tersebut yang sama-sama kapten ya ini. Bagaimana nih kehebatannya ya dalam mengadu strategi seperti itu, pendengar. Nah, kapten Argentina ini juga tampil luar biasa sepanjang turnamen dan sudah mengoleksi 7 gol untuk sementara waktu. Nggak main-main dia 7 gol ini, pendengar. Dengan dukungan lini tengah yang mampu menjaga keseimbangan permainan sehingga mendominasi penguasaan bola dalam hampir setiap pertandingan. Kalau Anda, siapa nih jagoannya antara Argentina dan Mesir, pendengar? Lalu bagaimana skor prediksi Anda di pertandingan tersebut?

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Aduh, Tiar, ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
1: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
0: Nanti-nanti, kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
1: Ah, cuma bentar kok, Bu.
0: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
1: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
0: Iya, betul gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
1: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
0: Nah, itu baru anak pintar.
2: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari, namun penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

0: Spanyol yang mengalahkan Portugal di babak 16 besar dengan skor 1-0. Bagian mana Anda melihat skuad yang ada saat ini, Bung Estu, jika kita melihat apa yang diturunkan oleh pelatih Lionel Scaloni?
1: Iya, ada yang menarik ya, Thiago Almada tidak dimainkan di sini. Ini untuk pertama kalinya Thiago Almada tidak dimainkan di skuadnya Argentina, dan sedang

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: bukan surga buat gua, bro.
1: Semangat, bro. Udah sedekat apa?
0: DM gua aja belum di reply.
2: Bah, belum kenal.
0: Orang gua baru lihat di Instagram.
3: Kenal juga belum, udah cinta-cinta.
4: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa? Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026, dari Jalan Lingkar Selatan, Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Teduh, sebuah dialog spiritual seorang anak manusia pada sang pencipta. Lirik karya M. Rohanudin ini dinyanyikan dengan apik oleh juara bintang radio ASEAN, Rizka Andi Malarangeng.

91 senang sekali saya Tersi Sondang kembali hadir untuk menemani Anda di Banten pagi ini, yang mana saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak Mutiara Pagi dengan tema sedekah bersama dengan Sheikh Ali Jaber. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Radio 1 Banten 94,9 FM, karena informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dimanapun Anda berada, pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, yang aku banggakan, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi dan kita bersama-sama terus mengkaji, membelajar ilmu-ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab kita bisa menjadi orang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat karena kajian kita di subuh hari, di pagi hari ini yang indah, saya ingat sebuah amalan yang menjadi amalan ini tradisi dan kebiasaan sebenarnya adalah bersedekah. Salah satu yang selalu saya perhatikan di masyarakat kita, alhamdulillah suka bersedekah. Walaupun selalu ada sebuah kata, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Kalau perkataan itu saya tidak setuju. Ayo kita mari sama-sama benarkan ucapan ini dan merubahkan dengan ucapan yang lebih positif. Lebih baik banyak bersedekah ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Itu jauh lebih fantas, jauh lebih baik. Ibadah sedekah, saya rasa ibadah sedekah itu menjadi amalan kebiasaan masyarakat kita. Ada yang bersedekah Jumat, ketika melihat kota amal digeserkan di hari Jumat, ada yang setiap hari, ada di majlis ilmu, majlis ta'lim ibu-ibu. Jadi kebiasaan bersedekah itu luar biasa. Tapi kali ini yang saya ingin tunjukkan, sedekah yang dahsyat, sedekah yang bisa dikaruniai dengan kemudahan hajat kita yang kita inginkan. Karena semua orang bersedekah ingin mendapatkan janji Allah, dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rezekinya, diganti yang lebih baik. Sedekah yang terbaik adalah sedekah subuh. Bahkan saya suka buat dan saya meniru jamaah untuk bikin kota amal atau kota tabungan, disebutin kata tabungan subuh atau kota amal subuh. Kenapa saya milih waktu subuh? Pertama, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengikatkan salat dengan sedekah. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat-sifat muttaqin adalah mereka yang mendirikan salat dan mereka senantiasa berinfak. Dan banyak ayat seperti ini. aqamu salah wa atu zakah, aqamu salah wa anfaqu mimma razaqnahum. Banyak ayat yang mengkaitkan antara, ada ikatan antara salat dan sedekah, berinfak. Jadi ini bisa menjadi sebuah amalan yang saya harap masyarakat kita, khususnya para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama-sama kaji ini, saya harap bisa menjadi sebuah kebiasaan rutin adalah bersedekah di saat salat kita. Apa itu sebelum salat atau sesudah salat, itu kembali kepada sesuai keadaan kita masing-masing. Tapi yang lebih tinggi dan lebih mulia di antara bersedekah di setiap waktu salat adalah waktu salat subuh. Mengapa saya memilih waktu salat subuh? Pertama, karena salat subuhnya sendiri memang waktu yang paling berkah dan disaksikan oleh malaikat. Bacaan kita di salat subuh termasuk bacaan yang akan menjadi saksi. Amalan kita di subuh hari menjadi saksi. Malaikat pun menjadi saksi. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis yang sahih yang pernah berdoa, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Di riwayat lain, burika li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi aktivitas dan amalan umatku di subuh hari. Ada juga yang mendorong saya berkata sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Setiap waktu subuh Allah sengaja turunkan malaika. Tugasnya malaika ini hanya satu, mendoakan orang yang bersedekah subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah, berlipat ganda dengan keberkahan yang berinfak di subuh hari. Berarti itulah sebab indahnya sedekah di subuh hari. Ada yang bertanya, terus gimana saya bisa istiqomah menjalani sedekah subuh sedangkan sedekah subuh itu untuk orang miskin, anak yatim? Susah sekali di subuh hari saya bertemu dengan anak miskin atau yatim untuk saya memberi sedekah itu kepada mereka. Atau kadang-kadang kita salat di masjid, pas salat subuh ingin memberikan sedekahku di subuh hari, ternyata tidak ada kotak amal di situ. Gimana solusinya supaya kita bisa terus menjaga sedekah subuh di waktu subuh tapi tetap istiqamah, tambah kita menghadapi kesulitan bertemu atau mencari anak miskin atau yatim yang menerima sedekah kita? Sederhana sekali jawabannya, masing-masing buat kota amal di rumah. Sebutin kota itu sedekah subuh atau tabungan subuh. Suami punya satu, istri punya satu, anaknya sendiri punya satu. Kalau supir kita tinggal di rumah kita, kasih dia satu. Pembantu yang tinggal di rumah kita, kasih juga satu. Masing-masing punya satu. Sebelum beraktivitas, artinya selepas salat subuh, kalau ada yang salat di rumahnya bersama keluarganya atau ada yang salat di masjidnya, ketika Anda pulang dari masjid atau begitu laksanakan salat di rumah, sebelum Anda keluar untuk beraktivitas di pagi hari, Anda langsung isi tabungan tersebut. Berapa saya isi? Seikhlasnya. Tapi jangan lupa, simpan kota amal subuh ini, tabungan subuh ini di tempat yang bisa sering dilihat. Misal mungkin di meja TV misalnya, atau di meja yang depan pintu keluar rumah, supaya ketika kita keluar bisa nampak kota itu, bisa dilihat. baru kita ingat. Jangan disembunyikan dalam lemari, kita bisa lupa. Jadi ditempatkan tabungan ini di sebuah tempat yang kita sering bisa melihat supaya tidak lupa. Dan saling mengingatkan, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak-anak masing-masing, begitulah. Supaya mampu menjaga sedekah subuh ini. Demi Allah, jemaah sekalian, manfaat dan kekuatan dahsyatnya sedekah subuh itu luar biasa. Apalagi saat kita mengisi sedekah subuh ini, kita bisa berdoa, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekahku ini, di subuh hari ini, saya mendapatkan disembuhkan penyakitku. Kalau ada yang sakit, menyembuhkan penyakit orang tua, memberi karunia. Sebutkan apa hajatnya, sebutkan apa keinginannya. Di satu ketika kita bersedekah, menghadapi masalah hutang, kita berdoa. Itu subhanallah luar biasa manfaat, luar biasa dahsyat. Mau rasakan silahkan diamalkan, silahkan diistiqomahkan. Dan saya yakin akan jamaah sekalian melihat sendiri bagaimana dahsyat dan berkahnya sedekah itu. Bagaimana proses merasakan nikmatan yang begitu luar biasa. 1,000, besoknya bisa 2,000, ketika sudah turun gaji kita bisa lebihin sedikit, 10,000 atau 100,000. Anak-anak kita, biasakan mereka di subuh hari sebelum mereka beraktivitas untuk ke sekolahnya mereka, ke sekolahan mereka, ada yang antar mereka atau mereka berjalan kaki karena sekolahannya dekat, biasakan mereka. Nah, sebelum keluar jangan lupa ya isi tabungannya sendiri. Jadi uang saku yang dikasih kepada mereka, kasih kita lebih 1,000 atau 500. Tiga, biar mereka isi sendiri. Supaya menjadi terlatih mereka juga untuk kebiasaan bersedekah dan beramal. Jemaah sekalian, amalan sedekah itu bukan hanya menjamin ampunan dosa. Sedekah itu menjamin akan diganti oleh Allah lipat ganda rezeki dan berkah pahala. Bersedekah membadamkan kemurkaan Allah. Bersedekah menjaminkan husnul khatimah. Bersedekah melamatkan kita dari kematian buruk. Bersedekah melamatkan kita dari kematian mendadak. Bersedekah menangkat darajat kita di sisi Allah, menyembuhkan penyakit, melamatkan kita dari siksa neraka jahannam. Bahkan ada sebuah cerita terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang wanita membawa dua anak datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari makan. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidak ada, sedang keluar. Tapi yang ada hanya 3 biji kurma. Diserahkan tiga-tiganya kepada seorang wanita ini. Dan wanita ini membagikan kurma. Satu untuk anaknya yang satu lagi punya kurma satu dan ibu sendiri punya satu. Ternyata anaknya dua-duanya masing-masing sudah menghabisi makan kurma. Dan mereka melihat kurma yang ada di tangan ibunya sendiri. Hanya yang tersisa cuma satu. Ibu merasa beban dan keberatan makan dan sedangkan

0: ketahuilah wahai Aisyah, sebab kurma itu yang telah dibagi dua untuk anaknya dua-duanya, Allah selamatkan ibu itu dari neraka Jahannam. Berarti dengan separuh kurma sudah selamat dari neraka Jahannam. Makanya di ujung cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqin nar walau bisyqqi tamrah." Bertakwalah kepada Allah walaupun dengan separuh kurma. Allahu Akbar. Begitu indahnya bersedekah. Dengan kurma saja diselamatkan oleh Allah dari neraka Jahannam. Bagaimana orang yang rutin setiap subuh bersedekah, yang rutin setiap berkesempatan bersedekah, yang rutin setiap ada rezeki kelebihan dia bersedekah dan bisa membahagiakan orang lain. Begitu tabungan kita yang sudah kita isi selama ini, isi setiap hari setiap subuh sambil kita merasa sudah penuh, silakan serahkan kepada lembaga anak yatim, yayasan sosial dimanapun kita tempatkan. Mudah-mudahan selama kita menjalani sedekah menjadi sebuah amalan yang dahsyat, yang menjadi sedekah jariah buat kita dan juga membawa keberkahan dalam sisa umur kita. Bahagialah dengan menikmati sedekah subuh. Semoga kita mampu istiqamah menjalaninya sambil kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga mesyamikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pernafasan haji ini belum ada kerasa.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasateon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
7: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 Banten, di mana Anda telah menyimak Mutiara Pagi ya, edisi 8 Juli 2026. Dan sesaat lagi pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan program Warta Berita Daerah. Tetap bersama kami di Pro 1 Banten.

0: bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak. Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
1: Bangun tidur, buka HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
2: Oh no!
1: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Ternyata ada 51 titik di Kabupaten Lebak. Dari 51 titik itu ada sekitar 37 yang sedang berproses pembangunan.
1: Nah, hari ini saya mewakili Kang Wali untuk menjawab pandangan tersebut. Ada beberapa hal saya rasa terkait mayoritas adalah PAD.

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Trixie Sondang. Sari berita penting. Pemerintah membangun 51 dapur SPPG 3T di Kabupaten Lebak. Pemkot Cilegon dorong OPD penghasil di Kota Cilegon melaksanakan sistem digitalisasi.

0: Berikut berita selengkapnya, pemerintah bangun 51 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar di Lebak. Laporan Jaliyah Winarti.
1: Pemerintah membangun 51 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah 3T Kabupaten Lebak untuk mendukung program makan bergizi gratis. Lokasi pembangunan berada di Kecamatan Nurwidamar, kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, serta hunian sementara korban banjir bandang di Kecamatan Lebak Gedong dan Cipanas. Koordinator Badan Gizi Nasional Kabupaten Lebak, Asep Royani di Rangkas Bitung kemarin mengatakan, hingga kini 37 titik masih dalam proses pembangunan, sementara 5 titik telah memasuki penilaian akhir sebelum dinyatakan layak beroperasi.
2: 3T ada 51 titik di Kabupaten Lebak. Dari 51 titik itu ada sekitar 37 yang sedang berproses pembangunan. Artinya 14 titik yang lainnya belum ada proses. Kemudian dari 51 itu ada sekitar 5 titik yang sudah masuk ke appraisal, artinya penilaian akhir untuk dinyatakan layak operasional.
1: Asep menambahkan, dapur SPPG yang telah siap diperkirakan mulai beroperasi saat siswa kembali masuk sekolah. Hingga saat ini belum ada dapur SPPG 3T yang resmi beroperasi di Indonesia. Dari Lebak, Jaliyah Winarti melaporkan.
0: Pemkot Cilegon dorong OPD penghasil di Kota Cilegon melaksanakan sistem digitalisasi untuk meningkatkan PAD Kota Cilegon. Rohmanuddin melaporkan.
3: Pemerintah Kota Cilegon mendorong organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemkot Cilegon, terutama OPD penghasil pendapatan asli daerah atau PAD Pemkot Cilegon, agar melaksanakan sistem digitalisasi. Diketahui, sistem digitalisasi ini mengintegrasikan teknologi digital ke dalam berbagai proses operasional seperti bisnis, pendidikan, atau pemerintahan untuk mengubah cara kerja manual menjadi otomatis, efisien, dan berbasis data. Proses ini biasanya mencakup migrasi dokumen fisik ke format digital, otomatisasi alur kerja atau ERP, dan penerapan aplikasi terpadu. Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo mengatakan, melalui digitalisasi itu diharapkan mampu membantu OPD penghasil dalam meningkatkan PAD Kota Cilegon di masa yang akan datang. Menurutnya, tanpa adanya perbaikan sistem yang dilakukan sulit untuk meningkatkan PAD Kota Cilegon. Oleh karena itu, Fajar menyatakan, suka tidak suka, semua OPD teknis Kota Cilegon ke depan harus melakukan sistem digitalisasi tersebut. Dengan demikian, layanan maupun PAD Kota Cilegon dapat ditingkatkan untuk masyarakat Kota Cilegon.
4: Nah, hari ini saya mewakili Kang Wali untuk menjawab pandangan tersebut. Ada beberapa hal saya rasa terkait mayoritas adalah PAD. Untuk PAD ini kita memang harus segera evaluasi, ada beberapa hal-hal yang saya rasa bisa dilakukan, seperti contoh digitalisasi. Suka nggak suka, mau nggak mau, siap-siap harus dilakukan dengan kesiapannya. Mumpung juga BPKPAD juga baru di melakukan presentasi kan, memang udah ada rencana. Kami juga akan memastikan evaluasi dari sistem, di sistem ini. Percuma kalau sistem yang tidak kita benahi, tapi langsung penerapan susah. Ya, hal yang kecil saja dulu.
3: Tapi mengenai masih rendahnya PAD Pemkot Cilegon, lanjut Fajar, masih banyak faktor penyebab yang menjadikan kendala rendahnya PAD Kota Cilegon. Salah satunya sistem yang berjalan di lingkungan Pemkot Cilegon yang masih manual. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: MTQ Provinsi Banten menjadi momentum memperkuat persatuan dan kecintaan terhadap Al-Quran. Fitri Aulia melaporkan.
5: Musabaqah Tilawatil Quran ke-23 tingkat Provinsi Banten resmi dibuka di halaman Masjid Raya Al-Bantani, KP3B Kota Serang, pada Senin 6 Juli 2026. Kegiatan yang diikuti 477 peserta dari 8 kabupaten dan kota, itu menjadi ajang syiar Islam sekaligus pembinaan generasi Qurani. Gubernur Banten Andra Soni mengatakan MTQ bukan sekedar perlombaan membaca Al-Quran, tetapi bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang memperkuat karakter, moral, dan spiritual masyarakat. Menurutnya, kemajuan daerah harus diimbangi dengan kualitas akhlak masyarakat.
6: Bagi pemerintah Provinsi Banten, MTQ merupakan bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang sejalan dengan pembangunan fisik dan ekonomi. Kemajuan suatu daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas moral, spiritual, dan karakter masyarakatnya.
5: Andra Soni juga mengumumkan perluasan program sekolah gratis bagi 10.000 siswa Madrasah Aliyah swasta pada tahun ajaran 2026 sampai 2027. Program tersebut diharapkan memperkuat pendidikan keagamaan sekaligus melahirkan generasi yang mencintai Al-Quran. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Abu Rohmat mengapresiasi pelaksanaan MTQ Provinsi Banten yang dinilai meriah dan menjadi sarana menanamkan nilai-nilai Al-Quran. Sementara Ketua Umum LPTQ Provinsi Banten, Deden Apriandi menyebut, MTQ bertujuan meningkatkan literasi Al-Quran dan menjaring peserta terbaik ke tingkat nasional. MTQ Provinsi Banten digelar pada 6-10 Juli 2026 dengan didampingi 144 Dewan Hakim. Pemerintah Provinsi Banten berharap kegiatan ini semakin menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta menjaga persatuan masyarakat di Banten. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Di tengah lesunya daya beli masyarakat, pelaku usaha oleh-oleh khas Banten tetap berupaya mempertahankan usahanya. Berikut feature Lucia Stari.
7: Setiap hari, Teti membuka lapak emping di depan Vihara Avalokiteshvara, Kecamatan Kasmen, Kota Serang. Usai melayani pembeli, ia kembali ke rumahnya untuk menyiapkan stok, mengemas pesanan, dan memastikan kualitas emping tetap terjaga. Selama 15 tahun, dua tempat inilah yang menjadi pusat usahanya mempertahankan kuliner khas Banten di tengah menurunnya minat pembeli. Usaha yang berawal dari ramainya wisatawan dan peziarah yang datang ke kawasan vihara, melihat banyak pengunjung mencari oleh-oleh, Teti memilih menjual emping. Seiring waktu, pelanggan berdatangan tidak hanya dari Banten, tetapi juga Jakarta, Tangerang, Bogor, hingga luar Pulau Jawa. Namun, kini suasana itu mulai berubah. Pada hari biasa, penjualan hanya sekitar 5 kg per hari. Penurunan daya beli membuat jumlah pembeli jauh berkurang dibandingkan beberapa tahun lalu. Padahal, saat perayaan besar di kawasan vihara, permintaan emping pernah mencapai sekitar 1 ton dalam sepekan.
8: Yang katanya
9: COVID.
8: Masih
9: mendingan COVID. Kalau COVID masih lebih banyak. Masih, sehari masih. Berapa kalau waktu COVID?
8: COVID tuh apa namanya 2 juta hari biasa. Kalau minggu 10 juta bisa.
9: Dalam sehari?
8: Iya. Minggu doang. Jadi orang pada belanja ya, stok banyak-banyak. 10 kilo, 10 kilo.
9: Karena nggak bisa keluar kan?
8: Iya, stok tuh dia tuh. 10 kilo, jadi rame dah COVID mah.
9: Kalau sekarang teh?
8: Boro-boro.
9: Kan tadi COVID bisa sehari hari Minggu 10 juta. Kalau sekarang minggunya gitu teh?
8: Iya 2 juta.
7: Di tengah tantangan ekonomi dan perubahan daya beli masyarakat, Teti memilih tetap membuka lapak setiap hari. Baginya, setiap bungkus emping yang terjual bukan hanya menjadi sumber penghasilan keluarga, tetapi juga cara menjaga agar cita rasa khas Banten tetap dikenal oleh para pengunjung yang datang ke Kota Serang. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tangerang akan mengubah sistem pengelolaan tempat pembuangan akhir Jati Waringin di Kecamatan Mauk dari open dumping menjadi controlled landfill secara bertahap setelah penanganan kebakaran selesai. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat, mengatakan transformasi akan dimulai pada akhir tahun ini dengan penataan lahan seluas 1 hingga 2 hektar sebagai tahap awal dari total 33 hektar. Saat ini pemerintah masih memprioritaskan pemadaman kebakaran yang terkendala, kondisi tumpukan sampah, dan cuaca panas. Untuk mempercepat penanganan, tim gabungan mengerahkan hingga 3 helikopter waterbombing serta dukungan tim Manggala Agni.
10: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Beralih ke berita olahraga, pendengar, Roberto Martinez resmi mengundurkan diri sebagai pelatih timnas Portugal setelah timnya tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai kalah 0-1 dari Spanyol. Martinez mengatakan pengunduran dirinya menandai berakhirnya sebuah siklus dan menilai Portugal membutuhkan pemimpin baru. Ia mengaku datang ke Piala Dunia dengan target membawa Portugal menjadi juara sehingga memilih mundur setelah gagal memenuhi target tersebut. Dan selama menangani Portugal sejak Januari 2023, Martinez mempersembahkan gelar UEFA Nations League 2025 dan membawa tim mencapai perempat final Piala Eropa 2024. Kekalahan dari Spanyol juga menjadi penutup perjalanan Cristiano Ronaldo di ajang Piala Dunia. Sekian warta berita saat ini, pemerintah membangun 51 dapur SPPG 3T di Kabupaten Lebak. Pemkot Cilegon dorong OPD penghasil di Kota Cilegon melaksanakan sistem digitalisasi. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: sadar bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
1: 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kami hadirkan informasi untuk Anda ya, terkait dengan Piala Dunia 2026, di mana hasil dari Mesir versus Argentina ya, yang mana Argentina ini mengalahkan Mesir dengan perolehan poin 3-2, memastikan kualifikasi ke babak 8 besar Piala Dunia 2026. Lionel Messi mencetak gol pertamanya 2-2 pada menit ke-83, memanfaatkan umpan dari Gonzalo Montiel. Dan untuk Enzo Fernandez ini mencetak gol kemenangan untuk Argentina pada menit ke-92, mengubah skor akhir menjadi 3-2 setelah Mesir sempat unggul 2-0. Informasi tersebut, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, kami mengajak Anda untuk menyimak terkait dengan informasi cuaca hari ini untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya, di mana kami telah terhubung bersama dengan BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada perakirawan Citra. Silakan, Citra.
2: Baik, selamat pagi sobat RRI. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya untuk hari ini tanggal 8 Juli 2026. Untuk pagi hari diprediksi cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hari terdapat potensi hujan ringan di wilayah Mandalawangi, Cimanu, Pandeglang, Majasari, Cibeber, Ciomas, Pabuaran, Padarincang, dan Taktakan. Sedangkan untuk malam hari dan dini hari diprediksi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Sedangkan angin bertiup dari arah barat laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Untuk peringatan dini perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian barat dan selatan serta Kabupaten Lebak bagian selatan. Waspada potensi tinggi gelombang dengan kategori tinggi dengan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter di wilayah perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat.
1: Baik, terima kasih Citra atas informasinya. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas. Demikian pendengar informasi terkait dengan perakiraan cuaca hari ini.
0: Perakiraan cuaca hari ini.
3: Sembilan empat koma sembilan FM.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

Bermuara mendengar dari Rizky Febian featuring Mahal ini sudah kami udarakan di Banten pagi ini, di mana kami akan hadirkan informasi kembali untuk Anda terkait dengan Wamenham. Ini menyebut bahwa konflik Papua sebabkan 122 ribu warga mengungsi, yang mana Wakil Menteri Hak Asasi Manusia atau Wamenham Mugianto menyebut sekitar 122 ribu warga mengungsi akibat konflik bersenjata berkepanjangan di Papua. Yang mana Kementerian HAM bersama TNI dan Polri ini berupaya untuk memastikan kehadiran negara dalam penanganan pengungsi di Papua. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyusun langkah penanganan pengungsi secara komprehensif di Papua. Dan itulah pendengar informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita.rri.co.id. Selamat lagi pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda untuk bergabung di dalam program Warta Berita yang akan disiarkan melalui RRI Programa 3. Dan selanjutnya kami akan kembali pendengar, tentu saja untuk menghadirkan beragam informasi dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pah, udah ah, gak habis gue.
3: Dan di saat makanan tadi habiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
2: Cuma karena gue gak ngabisin?
3: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
2: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
4: Rashtrapati Prabowo.
3: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
5: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
3: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan